0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Taman Pro 2 ini pemerintah Kota Madiun mendorong pengrajin batik untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat identitas motif khas daerah ya. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan peningkatan daya saing motif khas daerah yang digelar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Menengah Disnaker KUKM ya Kota Madiun. Di hari Senin kemarin, pelatihan tersebut diikuti sekitar 30 pengrajin batik yang tergabung dalam Asosiasi Pengrajin Batik Madiun. Mereka didorong menciptakan motif yang tidak sekedar menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan karakter Kota Madiun ya. Nah, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Penuntun mengatakan penguatan kapasitas perajin menjadi penting agar batik Madiun ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Menurutnya identitas Kota Madiun bisa dituangkan melalui berbagai ikon daerah seperti pecel, pencaksilat, dan kereta api. Bagus menyebut motif batik Madiun harus terus dikembangkan dan dibuat lebih beragam, tidak hanya mengandalkan bentuk visual, tetapi juga mengangkat cerita sejarah abad dari Kota Madiun gitu ya. Dengan begitu, setiap motif batik ini bisa memiliki cerita mengenai Madiun. Harapannya masyarakat dari luar daerah bisa langsung kenal nih asal batiknya karena ngelihat motifnya, oh, ini dari Madiun ya gitu. Nah, gak berhenti pada pengembangan motif ya. Pemerintah kota ini juga menyiapkan penguatan ekonomi usaha batik ya. Salah satunya dengan perencanaan pembangunan galeri khusus batik. Di mana Bagus ini menilai keberadaan Dekra Nasda selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu pihaknya tengah menggagas konsep galeri yang nantinya bisa menjadi ruang untuk memamerkan sekaligus mengenalkan karya pengrajin batik Madiun. Nah, pemerintah Kota Madiun juga akan terus memberikan intervensi untuk mendukung pengembangan usaha para pengrajin. Salah satunya berupa bantuan peralatan produksi nih, Taman Pro 2 ya. Jadi pengalaman melihat dan mempelajari produk dari daerah lain ini juga penting banget untuk bisa membangun standar kualitas sekaligus mental para pengrajin ya. Semoga ya batik Madiun terkenal sampai di luar ya.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 ini Masjid Al Ikhlas di Jalan Suroito, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Ponorogo terbakar ya di hari Selasa kemarin siang. Kebakaran diketahui setelah jemaah meninggalkan masjid usai melaksanakan sholat zuhur. Rizky Ahmad, warga setempat ini mengatakan kepulan asap awalnya terlihat dari ruang sebelah utara imam yang itu digunakan untuk menyimpan perangkat pengeras suara atau toa atau amplifier ya. Asap yang semula tipis kemarin juga semakin membesar dan merembet ke bagian selatan masjid. Sementara itu Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno ini mengungkapkan biayanya mengerahkan 3 unit truk pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dan Bambang ini menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Adapun besaran kerugian akibat kebakaran tersebut masih dalam proses pendataan. Jadi tetap hati-hati dimanapun ya teman Pro 2 ya. Karena nih juga banyak kebakaran ya. Ini kebakaran lahan karena memang terik luar biasa. Ada juga kebakaran gara-gara arus pendek listrik. Pokoknya hati-hati, dijaga semuanya biar aman gitu ya.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Makasih banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital, dan masih barengan sama Muana di sini di ajang Sepada saat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya sampai jam 9 nanti. Kamu boleh gabung di 08113697755 atau melalui instastorynya kita di @RRI Pro 22 Angka Madiun.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto,

Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah belajar atau pendidikan, kita pastinya pengen belajar dan menempuh pendidikan yang luar biasa gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan minat generasi muda untuk bisa melanjutkan pendidikan itu juga terus meningkat, bahkan di beberapa negara. Contohnya pendidikan di luar negeri gitu ya, meningkat beberapa tahun terakhir ini. Selain mengejar kualitas pendidikan yang lebih baik, banyak mahasiswa yang mempertimbangkan peluang karir internasional, pengalaman budaya baru, serta kesempatan membangun jejaring global gitu ya. Nah, kalau ngomongin masalah minat untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, kalau kamu punya kesempatan gitu teman Pro 2, pengen melanjutkan pendidikan atau kuliah gitu ya di luar negeri, mana nih tempat yang kayaknya bakal kamu pilih nih teman Pro 2 untuk bisa melanjutkan pendidikan? Mau di Indonesia aja atau beberapa negara yang lainnya, boleh gabung di 0811-369-7755 atau di instastory-nya kita di @rriPro22-nya Angka Madiun.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, generasi Z ya, anak muda sekarang nih dikenal lebih selektif dalam menentukan negara tujuannya. Mereka ini nggak hanya melihat reputasi universitas, tetapi juga memperhatikan yang namanya biaya hidup, peluang kerja setelah lulus, keamanan, sampai dengan kualitas hidup secara keseluruhan. Ada nih beberapa negara yang menjadi tujuan studi gitu ya, paling diminati sama Gen Z. Yang pertama adalah Kanada nih teman Pro 2. Jadi Kanada ini menjadi salah satu destinasi pendidikan internasional paling populer berkat kualitas pendidikan yang tinggi dan lingkungan yang multikultural. Jadi negara ini memiliki sejumlah universitas ternama yang diakui secara global serta menawarkan biaya pendidikan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa negara lain. Selain itu, Kanada juga dikenal memiliki kebijakan yang ramah terhadap mahasiswa internasional. Program izin kerja pasca kelulusan ini memberikan kesempatan bagi lulusan untuk memperoleh pengalaman kerja profesional sebelum menentukan langkah karir selanjutnya. Kata-kata seperti Toronto, kota-kota ya seperti Toronto dan juga ini menjadi kota yang favorit gitu ya, karena menawarkan keseimbangan antara kehidupan perkotaan modern dan akses ke lingkungan alam yang indah. Toronto, Vancouver gitu ya, ini keren-keren ya, ini baru Kanada. Ada lagi negara yang jadi favorit itu Australia. Ini gak lama telah menjadi magnet bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia gitu ya, banyak banget yang suka untuk memilih pendidikan ke Australia. Negara ini memiliki sejumlah universitas terbaik dunia dengan program studi yang kuat, ada di bidang sains, teknologi, kesehatan, sampai dengan bisnis ya. Selain kualitas akademik, Australia ini menawarkan lingkungan belajar yang dinamis serta budaya yang relatif terbuka bagi pendatang dari berbagai negara. Kesempatan memperoleh visa kerja setelah lulus juga menjadi salah satu alasan utama kenapa nih banyak mahasiswa yang memilih melanjutkan studi di negeri kanguru. Kota seperti Melbourne, Sydney ini dikenal sebagai pusat pendidikan sekaligus kota pelajar internasional. Wah, ini baru dua ya. Ada lagi beberapa, nanti Bona bakal kasih infonya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaikmu ya, teman Pro 2. Setelah tadi ada Kanada dan juga Australia, ada lagi negara yang jadi favorit pilihan buat meneruskan pendidikan, itu adalah Belanda. Karena memang Belanda itu populer banget ya untuk mahasiswa internasional. Punya pendidikan yang inovatif dengan pendekatan pembelajaran mendorong diskusi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selain itu juga ada Jerman nih, teman Pro 2, dan juga Korea Selatan ya. Jadi memang setiap negara tuh punya keunggulan dan juga karakteristik yang berbeda. Karena itu calon mahasiswa nih perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan tujuan studi. Mulai dari kualitas pendidikan, biaya hidup, peluang beasiswa, sampai dengan prospek kerja setelah lulus ya. Jadi nih buat kalian yang pengen menempuh untuk pendidikan internasional, riset dulu ya. Persiapkan sejak dini, karena itu bisa menjadi kunci buat mewujudkan cita-cita kamu. Oke deh, setelah ini teman Pro 2 akan ada Sepada Bram barengan dengan Maitoru. Jadi kalian bisa ikutin karena kita nanti bakal bahas tentang bencana alam ya. Tangga bencana, kenapa bencana alam? Tahu bencana juga sih. Dan setelah itu bakal ada hit list buat kalian semuanya. Stay tune ya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada brem brem brem. Yeay. Masih di Spada sesi brem ya, teman Pro 2. Di setiap harinya yang bakal ngebahas beragam topik asta cita ya. Terlebihnya kalau di hari ini, hari apa sih teman Pro 2? Hari Rabu ya. Kalau hari Rabu itu kita ngebahas perihal tanggap bencana ya, teman Pro 2. Di 16 September 2026 ini kita ngobrolin tentang ozon ya. Karena kita harus menjaga bumi kita pastinya ya. Jaga ozon, jaga generasi, siaga bencana.

Spesial ya teman Pro 2, karena hari ini memperingati Hari Ozon Sedunia ya, atau International Day for the Preservation of the Ozone Layer ya. Ini tingkatnya udah global di tingkat internasional ya teman Pro 2, yang ditetapkan PBB untuk memperingati penandatanganan Protokol Montreal pada tahun 1987 yang bertujuan melindungi lapisan ozon bumi ya. Ini untuk teman-teman yang masih sekolah pastinya familiar banget ini ya sama istilah ozon ya, karena mungkin untuk teman-teman yang udah bekerja ini sedikit terlupakan karena harus menghadapi beberapa aktivitas atau rutinitas ya di setiap harinya, mungkin sedikit kelewatan ini ya, kelupaan. Jadi kita remind lagi bahwa ada yang namanya lapisan ozon yang berperan sebagai tameng bumi nih ya. Nanti kita bakal lebih lanjut teman Bro 2 terkait ozon dan bagaimana sih siaga bencana yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menyelamatkan bumi kita ini melalui perlindungan terhadap ozon ya teman Pro 2. Kamu boleh gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Meter tungguin.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

Ya, teman Pro 2, balik lagi ya di 95,2 MHz ya, barengan Metoro buat ngebahas beragam topik estacita. Dan hari ini karena merayakan Hari Ozon sedunia ya, teman Pro 2, kita bakal bahas gimana cara kita siaga bencana melalui menjaga lapisan ozon ya, teman Pro 2. Dan untuk tema Hari Ozon Sedunia tahun 2026 ini adalah Global Action for a Cooler Planet ya. Jadi aksi global untuk planet yang lebih sejuk nih, teman Pro 2.

Di dalam tema yang diusung nih ya teman Pro 2, jadi fokusnya lebih menekankan pentingnya aksi bersama ya di seluruh dunia untuk melindungi lapisan ozon sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim ya teman Pro 2. Dengan konteks kebijakan kalau di Indonesia ini ya, Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, BPLH terus mendorong penghapusan bahan perusak ozon atau yang biasa disebut BPO ya, serta pengurangan penggunaan hidrofluorokarbon atau HFC lewat protokol Montreal dan amandemen Kigali nih teman Pro 2. Kalau kesepakatan konstitusionalnya namanya itu ya, protokol Montreal dan amandemen Kigali.

Dan untuk topik yang kita angkat di pada sesi Brem hari ini, jaga ozon, jaga generasi, siaga bencana. Ini harapannya di sini jadi sebuah reminder dan seruan kuat ya teman Pro 2 yang menghubungkan 3 aspek krusial bagi masa depan bumi, yaitu kelestarian lingkungan, keselamatan generasi mendatang, dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2, ada informasi-informasi yang bakal Meteoro sajikan ya di pada sesi Brem hari ini. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin tentang ozon ya, teman Pro 2. Kalau ini rumus kimia ya. Buat teman-teman yang IPA ya, mungkin ini akan sangat familiar ya. Kalau O kan, kalau misalnya mau ngejokes tapi takut enggak ini nih teman Pro 2. Ya, enggak apa-apalah ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi chattingan sama seorang, kalau misalnya dicuekin kan kadang O-nya 1 ya. Kalau O-nya 2 itu oksigen, teman Pro 2. Nah, kalau ozon ini O-nya 3 gitu. Jadi ozon sendiri ya, yang kalau disimbolkan ini O3 ya. Ini O3 ini sebenarnya ada namanya ya, teman Pro 2. Kalau O2 kan O kuadrat nih. Nah, nanti tugas teman Pro 2 yang nyari tahu itu apa dibacanya ya simbolnya. Metoro tahu, tapi kita main tebak-tebakan aja biar seru ya, teman Pro 2. Jadi ozon sendiri ya merupakan senyawa kimia murni yang terdiri dari 3 atom oksigen. Yang berbeda dengan oksigen ya, yang O2 yang kita hirup setiap detik itu untuk bertahan hidup ya. Kalau misalnya ozon ini memiliki sifat dan dampak jauh berbeda, baik bagi lingkungan maupun kesehatan tubuh manusia. Nah, di dalam realitanya teman Pro 2 ya, di dalam konteks lingkungan, ozon tuh bertindak sebagai tameng teman Pro 2 ya, yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet atau UV ya. Kamu kalau misalnya lagi nonton TV atau buka sosmed ya, pasti ada sering ada iklan sunscreen gitu ya, yang melindungi kita dari sinar UV gitu ya, yang cukup mematikan. Nah, ini sebelum ada sunscreen ini, ozon sendiri udah jadi tamengnya teman Pro 2 ya. Jadi kalau sunscreen ini lebih ke cara kecil aja. Nah, selebihnya itu tuh ada ozon yang bertindak sebagai tameng bumi ya, supaya kita tidak terkena sinar UV yang mematikan nih teman Pro 2.

Nanti kita bakal bahas lagi ya teman Perudua tentang ozon ini. Masih ada sekitar 13 menit ya. Nanti ada lagu-lagu dan juga informasi terkait ozon dan bagaimana cara menjaganya ya teman Perudua. So stay tune di 95,2 Perudua dari Madiun, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ternyata Ozone tuh ada dua ya, teman Pro 2. Berdasarkan lokasinya, yang pertama itu Ozone Stratosphere ya, atau sering juga disebut Ozone Baik ya. Tugasnya menyerap radiasi ultraviolet yang menahan sebagian besar ultraviolet ya dari matahari agar nggak langsung memancari bumi nih, teman Pro 2 ya. Ini ibaratnya sunscreennya bumi ya, si Ozone Baik ini. Kemudian mencegah penyakit ya, melindungi makhluk hidup dari resiko kanker kulit, katarak, serta kerusakan pada tanaman, juga ekosistem laut nih, teman Pro 2 ya. Kemudian menjaga suhu bumi ya, karena menyerap energi matahari dan membantu menstabilkan iklim serta suhu planet. Di sini nih peran penting dari Ozone Baik ya, teman Pro 2. Kemudian ada ozon yang letaknya di troposfer ya, teman Pro 2, atau biasa disebut ozon buatan atau agen multiguna. Karena sebelumnya dinamakan ozon baik, bukan berarti yang kedua ini ozon gak baik ya, teman Pro 2. Tetap ada fungsinya ya, teman Pro 2, karena beberapa fungsinya ini benar-benar membantu kehidupan kita di muka bumi. Contoh aja, teman Pro 2, ozon buatan ini bisa bantu kita untuk mengolah dan menjernihkan air minum dari bakteri ya, virus serta zat pencemar seperti besi dan arsen ya. Kemudian disinfektan udara, kita bisa sebut ozon buatan ini membantu kita dalam mengoksidasi kuman, jamur, serta menghilangkan bau tak sedap di ruangan. Kemudian ada kebutuhan industri ya, membantu proses pemutihan kain, pengolahan limbah hingga menguji ketahanan getah karat loh, teman Pro 2. Dan gak salah lagi dan gak kurang lagi ya, teman Pro 2. Ozon buatan ini juga membantu kita di dunia medis ya, yang digunakan dalam terapi ozon untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan melawan infeksi. Meskipun masih banyak perdebatan medis di sini, tapi beberapa sudah menggunakan terapi ozon ya, teman Pro 2, untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, ada notes di sini, teman Pro 2 ya, bahwa ozon yang berada di permukaan tanah yang terbentuk dari polusi kendaraan sangat berbahaya jika terhidup, karena bisa memicu gangguan pernafasan seperti batuk dan sesak nafas. Maka dari itu, memang sejatinya fungsinya ozon dan tempat ozon itu memang ada di lapisan bumi di luar kehidupan manusia ya, teman Pro 2, di stratosfer dan juga troposfer, karena memang fungsinya untuk menghalau sinar matahari ya, supaya tidak langsung menembus permukaan bumi, teman Pro 2. Jadi kita ibaratnya nih nggak gosong-gosong amat nih, teman Pro 2, karena di situ banyak juga ya penyakit-penyakit kuman yang cukup berbahaya kalau misalnya tidak ada lapisan ozon, atau lapisan ozon mulai menipis nih, nanti kita bisa terkena banyak penyakit juga, teman Pro 2. Jadi efeknya bukan cuman dari bumi kita panas aja, tapi ada banyak yang berkembang di situ nanti, teman Pro 2. Nah, berkembangnya kalau baik mah nggak apa-apa, tapi ini kan buruk, teman Pro 2. So kita harus tetap jaga lapisan ozon kita ya, dengan cara kita menjaga lingkungan dengan baik, teman Pro 2. Kurang-kurangin nih pakai plastik ya, terus kurang-kurangin juga nih barang elektronik kiranya yang pakai freon ya, teman Pro 2. Kita kalau misalnya belanja barang elektronik, udah ada sebenarnya teknologi yang ramah lingkungan, yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya kamu buru-buru beli barang ya, mending kalau bisa ditabung dulu lagi, ditambah sedikit nih untuk beli yang ramah lingkungan, supaya kita juga bisa membantu bumi kita untuk lebih sejuk, lebih teduh, dan tentunya bisa ditinggali untuk anak cucu kita nanti ya, teman Pro 2. Visioner sedikit nggak apa-apa, banyak boleh, tapi ya kita harus coba realistis ya, teman Pro 2. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal merawat bumi kita ini? Nah, itu sampai di sini dulu ya obrolan kita seputar ozon ya, menjaga ozon untuk siaga bencana nih, teman Pro 2. Metoru mau pamit undur diri. Nanti habis ini hitlist Indo sama Metoru dulu ya.
ada yang perlu diurus oleh Mona ya, teman bro 2. So kamu kalau mau request-request boleh chat di 0811-369-7755 ataupun request by DM di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka. Untuk sepada Bram kali ini, Metaru pamit dulu ya, nanti kita sambung di Hitlist Indo. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

Setelah sukses dengan Good Creators Academy 2026, teman Pro 2, program pembinaan kreator pelajar oleh Good News from Indonesia GCA kembali hadir di tahun 2026 dengan semangat yang lebih besar melalui tema Empowering the Next Generation of Good Storytellers. Program ini ditujukan bagi pelajar SMA sederajat di Indonesia yang aktif di media sosial, tertarik pada dunia kreatif dan juga storytelling ya, serta ingin mengembangkan kemampuan untuk membuat dan menyebarkan konten positif.

0: Kopi Gayo asal Aceh, teman Pro 2, masuk dalam jajaran kopi terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 melalui varian Wild Sivet Coffee. Kopi ini meraih skor 4,9 ya, bersanding dengan varietas kopi premium seperti Padama Geisha. Dikenal berasal dari dataran tinggi Gayo, kopi ini memiliki aroma rempah, cita rasa kompleks, bodi yang kuat, serta tingkat keasaman yang cenderung rendah. Karakter rasa manis, nutty, dan battery dengan aftertaste yang bersih membuat kopi Gayo menjadi salah satu produk kopi Indonesia yang dikenal di pasar internasional. Untuk informasi lainnya teman Pro 2, kamu bisa akses di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

ke Hitlist Indo ya barengan Metoru di sini ya. Ini barusan yang mengantarkan Metoru buat nyapa kalian semua, ada Museum Duka ya dari Forever featuring YB juga TP ya. Aduh teman Pro 2.

Dan berdasarkan akun YouTube Forever, lagu Museum Duka telah diputar sebanyak 3,2 juta kali setelah 10 hari perilisan pada 4 September 2026. Lagu tersebut berhasil menduduki tangga musik ketiga pada trending YouTube nih teman Pro 2 ya. Dan di lagu ini nih, kalau kita tadi sempat lihat dari judulnya gitu ya, berarti ada duka yang disemayamkan, ada duka yang masih hidup ya di dalam diri seseorang nih. Kalau dari penulisnya sendiri nih ya, diceritakan bahwa lagu ini tentang pengalaman kehilangan dan cara seseorang berdamai dengan kenangan gitu.

Selanjutnya teman pro 2 masih ada sedikit duka dan luka lagi ya. Ini lagu selanjutnya yang bakal diputerin adalah Tak Semudah Om Pipa ya, dari Nabila Takia. Yaitu kalau ini tentang penantian cinta dan juga rasa kecewa dalam hubungan dewasa ya. Di sini analoginya yang bermain adalah permainan tradisional seperti petak umpet atau hompimpa gitu teman berdua. Dan pasti pernah kan, ini terutama teman-teman yang beneran main di era-era offline ya. Jadi mainnya memang biasanya siang-siang tuh ya, pulang sekolah kabur, disuruh TPA kabur buat main hompimpa. Atau kalau enggak biasanya udah TPA ya ngaji gitu. Terus ketemu sama teman-teman pas istirahat ngaji, biasanya main tuh hompimpa atau biasanya juga ada petak umpet. Dan buat kamu teman prodo yang belum pernah main hompimpa atau petak umpet ini ya, ini analoginya tuh seperti di dalam satu permainan gitu ya, ada orang yang bersembunyi dan itu pasti ditemukan atau kembali dengan mudah ya. Makanya kadang gak boleh sembunyi terlalu jauh ya, karena nyarinya susah. Apalagi pas balik ke tempat harus ini posnya tadi, pos yang tutup mata tadi ya. Namun kalau di lagu Nabila ini ya, kenyataannya di dalam percintaan dewasa gak semudah itu teman pro 2 ya, kalau menemukan pujaan hatinya. Nih kalau kata Ivy mantan Bling ini ya, di teropong pun hilalnya gak kelihatan. Jadi udah mah hilang gitu ya, dicari susah gitu. Dan waktunya gak terbatas, kalau sebuah permainan hompimpa pas kita kecil kan terbatas ya waktunya. Kalau kelamaan juga orang ogah gitu ya, pengennya ada pertukaran pemain di situ. Nah kalau di dalam kehidupan percintaan dewasa ini, nyatanya gak mudah untuk menemukan seseorang yang bersembunyi.

Ada hitungan 1-3 ya teman berdua. Terus disebutkan bahwa mengapa kau enggak muncul juga gitu ya. Itu tentunya menggambarkan perasaan harapan ya yang sederhana. Dalam hitungan 1-3 aja deh teman berdua ya. 1-10, 1-10 juga enggak nyampe 1-3 itu, tapi ternyata enggak muncul juga. Nah, kalau kamu pengen dengerin lagunya, stay tune ya di 95,2 Pro Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Mungkin maksud Afgan di sini merah muda tuh lebih ke memang suasana ambience jatuh cinta kali ya tahun pro 2. Jadi Langit Merah Muda dari Afgan ini merupakan original soundtrack untuk film Agensi Rumah Tangga ya, yang menceritakan tentang perasaan cinta, kehadiran seorang ya. Seorangnya ini spesial ya teman pro 2, apalagi setelah merasa masa-masa melewati masa-masa kehilangan ya, serta komitmen yang kuat untuk saling menjaga.

Iya, sosok istimewa ini yang akhirnya bisa menemani keseharian Afgan ya, yang di film Agensi Rumah Tangga itu berperan sebagai Kafka ya, teman Pro 2. Di sini ada kebangkitan emosional, teman Pro 2. Jadi, karena kehadiran sosok tersebut membawa warna baru dan membuat hidup kembali indah ya tentunya. Hidup kembali indah setelah melewati masa-masa kehilangan dan juga kekecewaan. Kalian udah pada nonton belum, teman Pro 2, Agensi Rumah Tangga nih? Filmnya lucu, kocak abis ya. Karena di situ melibatkan banyak komika ya, teman Pro 2. Hampir ya, memang keseluruhannya komika semua nih ya yang jadi ART-nya. Punya ciri khas masing-masing ya, teman Pro 2. Kamu harus nonton pastinya. Ada yang Metaro stitch banget nih ya, yang Metaro highlight nih. Ada satu pemeran ya, yang namanya Siti. Dia tuh identik dengan kata-kata "Do you want milk?" Nah, itu. Nanti tonton aja, teman Pro 2. Harus ini ya, harus coba meluangkan waktu nih buat nonton Agensi Rumah Tangga. Filmnya seru. Alurnya nggak bisa dapat spill-spillan. Nanti nonton sendiri aja, teman Pro 2, biar lebih puas. Oke. Habis ini bakal Metaru puterin lagu Kan dari Mawar De Jong ya. Mawar De Jong ya. Tentang seseorang yang menyesal karena mengabaikan peringatan sahabatnya mengenai hubungan asmara yang enggak sehat atau toxic relationship. Jadi kebiasaan ya ciwi-ciwi kalau misalnya lagi dekat sama seseorang tuh biasanya saling bercerita gitu ya. Dan kadang insting terbesar kok insting sih, intuisi ya, intuisi terkuat itu datang dari sahabatnya. Karena kan hampir 24/7 bersama ya. Mungkin gak harus online tapi melewati beberapa masa-masa sulit dan masa-masa senang bersama. Jadi bisa lihat nih, ini tipe cocok, tipe yang masuk atau cocok gak sih buat sahabat gue gitu ya, teman Pro 2. Nah biasanya kode-kode tersebut tuh lebih di apa ya, ditunjukkan sama sahabat kita. Dan biasanya setelah melalui proses panjang ya untuk melihat requirement-nya, kualifikasinya, biasanya jurinya adalah sahabat kita. Nah kalau kita lupa, luput atau memang lagi kasmaran kan biasanya agak susah ya dikasih tahu. Nah, ketika kejadian nih baru nih nanti balik lagi ke sahabat buat nangis, buat curhat, curcol lagi. Dan biasanya sahabat kita bilangnya, "Kan apa gua bilang?" gitu ya, teman Pro 2. Dan tentunya lagu Mawar De Jong ini yang berjudul Kan mengingatkan kita ya bahwa cinta itu universal, nggak harus tentang cowok ya. Kalau kita misalnya cewek lagi jatuh cinta sama cowok, nggak harus tentang itu, tapi rasa sayang sahabat kita terhadap kita yang nggak pengen kita terluka ya, teman Pro 2. Habis ini Metro puterin ya, so kamu boleh dengerin sambil membayangkan mungkin, atau sambil ngemil, bebas, teman Pro 2. Dan jangan lupa stay tune di Sion 5,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai.

Teman Pro 2, Mitoru mau pamit terlebih dahulu di Headlist Indo ini ya. Teman Pro 2 sehat selalu dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline ya. Tetap jadi anak muda kebanggaan Indonesia ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Dari James Blunt ya, teman Broadway, Where of It All ya, menceritakan tentang beban emosional dan juga kecemasan internal ya. Jadi munculnya dari dalam diri sendiri. Dan ada kelelahan mental di sini teman Broadway dalam menghadapi kenyataan hidup ya. Memang tidak dibungkiri, semakin dewasa, semakin banyak hal yang harus dihadapi dan difikirkan ya teman Broadway untuk menghadapi kenyataan ya. Mungkin dahulu kita lebih kebertindak ya teman Broadway. Cuman untuk ukuran orang dewasa gak bisa asal bertindakan ya, karena sudah menyadari bahwa semua hal merupakan tanggung jawab diri kita. Kita yang memutuskan sesuatu, nah konsekuensinya ya kita sendiri yang harus bertanggung jawab atas konsekuensi atau atas hal yang sudah kita pilih sebelumnya. Dan ini tentunya menjadi beban pemikiran baru ya untuk teman-teman yang udah mulai beranjak dewasa ini ya. Karena tentunya tidak ingin terjerembab atau terjelungkup atau terjatuh di lubang yang sama ya teman berdua. Jadi mulai belajar lagi untuk mengambil keputusan secara bijak, secara hati-hati, dengan kepala yang dingin, dengan emosi yang lebih stabil tentunya. Dan tujuan ini membuat diri kita lebih overwhelmed ya. Di sini kayak mau memutuskan ini, mau memutuskan itu, tapi untuk prioritasnya kadang acak teman berdua. Jadi membuat kita malah jadi stres, frustasi seperti itu ketika mengambil sebuah keputusan.

Harapannya ya untuk teman-teman yang remaja dewasa atau usia berapa pun itu yang sedang kerumitan mengambil sebuah keputusan, harapannya bisa ada teman atau sosok yang bisa menguatkan ya, paling tidak ketika tidak bisa membantu untuk memutuskan sesuatu ya teman produa, tapi bisa jadi teman ya yang bisa menenangkan gitu ya. Ya, harapan kita semua. Dan teman produa, kalau misalnya ada apa-apa, kalau kamu belum punya sosok yang bisa kamu percaya atau kamu apa ya yang ada di sekitar kamu, kamu bisa curhat di curhat dong ya setiap malam gitu ya sama psikolog kita Andi Cahyadi ya, bareng penyiar kita juga. Dan tenang aja, kamu bisa sebutin anonim ya, jadi tanpa nama mungkin kamu bisa lebih terbantu dalam menguraikan masalah gitu ya teman-teman berdua. Jangan pernah dipendam sendirian ya, karena kita masuk

0: Ini cukup berbeda dari lagu yang sekarang kita putar ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi pelipur lara dan apa ya, menyeimbangkan kehidupan kita ya. Kadang ada beban, kadang ada hal yang lucu, humor, centil gitu ya teman bro dua. Di dalam lagu Hootie Fruity ini nanti kita akan disuguhkan ya gaya menggoda gitu ya, lewat perumpamaan buah dan makanan manis ya. Liriknya menceritakan permainan tarik ulur dan godaan kepada seseorang yang diam-diam menyukai mereka nih teman pro 2 ya. Ada aja ya idenya ya, Hootie Fruity gitu ya. Dari judulnya aja udah menyenangkan gitu ya, kayak menarik. Lagu kok ada Hootie, ada Fruity gitu ya. Kita dengarkan ya teman pro 2.
1: Said she fit in.

0: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo? Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi. Alright. Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
2: Tuan Produser, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

Mm-hmm.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Is It Love dari Tayle ya, teman Pro 2. Aduh, isinya ini ragu-ragu deh di dalam hubungannya ya. Ya rentan banget sama perpisahan ya. Di lagu ini pencarian makna cinta yang tulus dalam hubungan tuh benar-benar digali ya, teman Pro 2. Kayak bener gak sih cinta? Atau cuman main-main gitu ya. Kalau misalnya bener cinta, ya udah kita bagi bebannya bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya lagi kesulitan, ya udah ceritain. Jadi cinta tuh bukan cuma nyari bagian senengnya aja ya, tuan broda. Seseorang tuh bisa menumbuhkan sense of belongingnya tuh karena dirasa bisa bermanfaat untuk pasangannya ya, teman Pro 2. Nah, di sini beneran ditanya, ini beneran cinta apa enggak gitu. Kalau cinta ya udah enggak apa-apa, berbagi kesulitan juga enggak apa-apa karena intinya kan cinta saling melengkapi ya, teman Pro 2. Abis ini teman Pro 2 bakal diputar lagu Break Up in Reverse dari Teddy Swims ya, yang diluncurkan pada 10 Juli 2026 ya melalui label Warner Records ya. Lagu yang bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penyanyi nih, teman Pro 2, yang baru saja menghadapi kenyataan pahit selesainya hubungan asmara dengan ibu dari anak-anaknya atau istrinya ya, teman Broda di sini.

Cuman perpisahan yang ditulis di sini tidak melibatkan dendam ya, Tuan Bro 2, karena dirasa memang sudah masanya harus berpisah nih, Teman Bro 2. Dan konsep bercerita terbalik ini diinisiasi dan meniru lagu lawas milik rapper Nasri Wen ya, yang menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju awal hubungan yang penuh cinta, Teman Bro 2. Visualisasinya juga cukup unik ya, Teman Bro 2, karena dibuka dengan adegan Teddy Swims berdiri di depan tumpukan puing sebelum akhirnya sebuah bulldozer yang bergerak mundur mulai menyatukan kembali puing-puing tersebut menjadi sebuah ruangan utuh yang dipenuhi barang-barang penuh kenangan. Jadi di sini ya, Break Up in River ini benar-benar rewind ya, Teman Bro 2. Kembali ke masa yang lalunya gitu ya, untuk membuktikan bahwa membangun cinta yang baru itu bukan sebuah hal yang sia-sia. Udah segitu dulu ya, Teman Bro 2, yang bisa Meitoru sampaikan. Ini juga sebagai pengantar pamitnya Meitoru dari Hitlist Manca ini. Terima kasih banyak, Teman Bro 2, yang udah gabung dari pagi banget nih sampai siang ini. Nanti abis ini bakal ada Nabila Nagari yang temenin kamu semua, Teman Bro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Marion, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di Santai Siang. Menuju Santai Siang di akhir sesi Hitlist Mancanegara setelah tadi ditemani oleh Mai Toru ya. Nantinya Nabila ingin mengajak kamu semuanya untuk kita gabung ke program 2 RRI Sumenep untuk kita ikuti bersama Program Muda Kreatif Berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Nah, nanti kita bakal bertemu dengan pebisnis muda yang kreatif tentunya ya. Jadi buat teman Pro 2 stay tune. Pastinya di frekuensi 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id ya. Jadi buat teman Pro 2, kamu bisa menyimak pokoknya ya sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke teman-teman dari RRI Sumenep dan nanti di Santai Siang lainnya. After itu akan ada informasi dari dunia olahraga, entertainment, dan juga masih banyak lagi. Sampai dengan sore ceria pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila akan membersamai kamu.

0: Kerwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Ya, 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.
0: Jember, kita ini Madiun, Sumenep.
1: Ya, 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Well, teman Pro2, balik lagi bareng Ria di Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan kali ini live disiarkan langsung dari RRI Pro2 Sumenep dan juga diikuti oleh RRI Pro2 Malang, RRI Pro2 Madiun, RRI Pro2 Jember, dan juga RRI Pro2 Surabaya. Nah, di Muda Kreatif kali ini tempatnya kita ngobrol ya, tempat Pro2 ngobrolin berbagai idenya anak muda di tempat Pro2 yang nggak cuma kreatif tapi juga punya manfaat nih dan impact positif untuk lingkungan di sekitar, terutama di UMKM. Nah, pastinya temanya kita nih teman Pro2 dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini seputar support UMKM dengan pemanfaatan produk digital karya anak muda. Dan kali ini di siang ini Ria tentu gak sendirian dong. Ada 3 narasumber kita yang pastinya bakal Ria perkenalkan satu persatu nih. Ada cogan-cogan ya guys. Oke, boleh diperkenalkan dari ujung.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ainur. Saya mahasiswa PENS 2024 IT.
1: Wah, IT ya, yeah. Anak IT guys. Nah, yang di tengah.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bhattar Alfianto, bisa dipanggil Zaki. Saya merupakan mahasiswa PENS PSDKU Sumenep, jurusan IT angkatan 2025.
1: Oke, 2025 yeah, ya.
3: Iya, betul.
1: Untuk yeah. Bapaknya? Ya.
4: Baik, perkenalkan, nama saya Nirwana Haidar Hari, biasa dipanggil Pak Haidar. Saya sebagai dosen D3 Teknik Informatika di PEN Sumenep.
1: Oh, sekaligus pembina.
4: Ya, pembimbing.
1: Pembimbing mereka nih teman Pro2. Wah, sepertinya tema kita hari ini sangat-sangat cocok dengan mereka ya guys. Nah ini ya, memang kalau kita ngomongin UMKM, kita pasti gak asing lagi dengan namanya digitalisasi secara dong ya. Di era zaman sekarang nih yang semuanya serba cepat, apalagi kita kayak kehidupan kita nih sepertinya gampang deh hanya dengan satu genggaman aja di handphone ya kan. Nah, boleh ceritain dong kalian di PKM ya kemarin. Ini apa sih yang kalian angkat nih untuk UMKM kita di terutama di Sumenep?
3: Oke, baik, saya mulai terlebih dahulu ya.
1: Iya,
3: untuk saya. Oke.
1: Silakan.
3: Di sini saya bersama rekan tim saya yang tidak bisa saya sebutkan. Ada 5 tim, di antaranya itu ada saya. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah teknologi yaitu buat membantu UMKM khususnya di daerah pertanian. Pertanian di sini itu yang sangat sangat dikenal di Indonesia itu merupakan pertanian tembakau, seperti itu. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini, saya mengembangkan sebuah teknologi rancang bangun smart leaf tobacco grader yang tujuannya untuk mengklasifikasi hasil daun tembakau tersebut. Jadi, kita membantu petani untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh hasil tembakau tersebut. Jadi, kita membantu petani untuk mengklasifikasi hasil grade tembakau, terus memberikan sebuah hasil yang tidak didasari dengan kayak sebuah standarnya, seperti itu. Jadi kita mengetahui hasil klasifikasi tersebut, hasil grade-nya tersebut, dan petani itu seperti mengetahui hasilnya bahwa hasil tersebut itu memang standar, seperti itu. Jadi apabila petani tersebut ingin menjual tembakau tersebut, jadi petani tersebut itu tidak dirugikan dengan permainan harga di tengkulak, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu.
1: Oke, jadi ini manfaatnya untuk para petani. Betul, kita ya. Iya. Terutama kalau dibilang di Madura sendiri, apalagi di Sumenep nih, kebanyakan hampir berapa persennya nih, kebanyakan di antara kita tuh mereka ini bertani.
3: Betul,
1: nah, bertani ya. Terutama ada juga yang bercocok tanam atau enggak di ladang, atau mereka-mereka ini sebut dibilang masih di nelayan juga ya. Ya nah, kenapa sih kok ngangkatnya tuh tertarik sama tembakau? Kenapa enggak tanaman yang lain? Padi ke atau yang lain gitu?
3: Oke, khususnya di Madura ini, Madura merupakan salah satu nomor satu yang terkenal penghasil tembakau di Jawa Timur, Kak. Hmm. Jadi kami mengangkat kearifan lokal tersebut kepada Indonesia, bahwasannya Madura memiliki hal tersebut dan kita akan mengembangkan sebuah teknologi yang bermanfaat untuk petani tersebut.
1: Oke, Arya agak salfok dikit ya, kok medok? Bukan asli Sumenep.
3: Oh iya, ya. Betul.
1: Betul, di sini bukan asli Sumenep, asli mana?
3: Asli Madura swasta.
1: Oh, Madura swasta, yeah. Campuran. Campuran, yeah, ya.
3: Iya, asli.
1: Oke, oke. Ya, tetap Madura loh. Yeah. Nah, oke deh teman Pro 2. Kita dari segi peternakannya ya kan, dari temennya satunya tuh yang paling ujung. Boleh dong diceritain nih, kamu ngangkat apa tuh?
2: Oke, di sini saya adalah perwakilan dari tim saya untuk menjelaskan apa yang kita angkat dari permasalahan di Sumenep terutama. Jadi saya dan tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan juga, yang pertama kami itu mengangkat untuk memajukan sektor peternakan terutama telur ayam kampung. Nah, banyak sekali ayam-ayam yang ada di Sumenep itu, karena mungkin di Sumenep itu kurang adanya alat yang sangat-sangat canggih untuk bisa mengetahui telur itu layak atau tidak layak ditetaskan, atau mengetahui telur itu sudah mati sebelumnya, agar efisiensi ketika udah mati itu ditemui lebih awal. Jadi kerugian di awalnya itu sudah ketahuan berapa. Nah, di sini kami itu mengambil celah di situ. Nah, nama produk kami itu Ekspektor, yaitu untuk memfilterisasi di awal pada hari, bentuknya itu inkubator. Jadi di situ, di dalam inkubator tersebut ada tempat untuk telur-telur tersebut dierami. Nah, dierami tersebut itu, alat tersebut itu berkonfigurasi dengan mobile di smartphone. Jadi masalahnya di sini juga ada miskomnya itu di, terutama di Sumenep ya. Di Sumenep itu inkubator yang ada di sini, yang kami observasi ke lapangannya langsung, itu tidak otomatis untuk bisa diserap langsung sama peternaknya. Jadi peternak itu ada miskom untuk bisa mendapat info lebih lanjut tentang telur tersebut. Jadi alat kami itu berguna untuk bisa menyambung miskom tersebut. Nah, adanya mobile yang untuk bisa mengetahui informasi telur tersebut infertil atau tidak fertil. Infertil itu adalah ketika telur tersebut itu tidak memiliki jaringan di dalam telur itu selama beberapa hari. Nah, kalau fertil itu memiliki jaringan saraf ketika telur itu sudah berada di inkubator tersebut selama 5 hari atau 7 hari, seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, di bagian situ peternak itu pasti meneropong manual kan satu-satu pada hari tersebut. Nah, cara untuk kita tidak melakukan hal tersebut, karena yang pertama itu bisa mengganggu suhu di dalamnya kan. Inkubator itu tertutup rapat, suhu tersebut itu harus benar-benar sangat-sangat terjaga. Kalau semisal dibuka terus disenter satu-satu buat diteropong infertil dan tidak fertilnya, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, dan juga suhunya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, kami di sini menyiapkan juga ada fitur kamera di atasnya inkubator tersebut untuk bisa dipotret selama berhari-hari, selama per hari, untuk mengetahui telur tersebut itu udah fertil
5: tidak fertil di dalam tersebut. Nah, kita itu di atas itu ada kamera. Nah, kamera tersebut itu ketika di aplikasi mobile-nya bisa dipencet. Nah, itu bakal memfoto. Nah, ketika kamera memfoto tersebut, lampu dari bawah, kan inkubator yang kami buat itu di bawahnya itu ada lampunya. Nah, lampu tersebut itu akan menyinari telur tersebut dan akan memberikan tahu kan telur tersebut itu fertil tidak fertil. Layaknya seperti ketika peternak itu meneropong satu-satu dari bawah. Nah, sesudah itu telur tersebut ketika peternak tersebut sudah tahu fertil tidak fertilnya, nah itu adalah kayak efisiensi berkelanjutan gitu loh, kayak tidak terlalu banyak untuk celah peternak itu memiliki telur yang tidak baik gitu, seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya dengan alatnya Kak Ainur ini bisa istilahnya efektif lah, lebih yeah. Mempercepat pekerjaan para peternak ini, peternak telur ya.
5: Iya,
1: yeah. Khususnya peternak telur. Nah, boleh tanya dong, di inkubatornya kamu ini bisa muat berapa telur sih? Soalnya kan setahu Ria kalau peternak itu kayaknya puluhan ribu telur ya.
5: Yeah.
1: Nah, apa kita nanti masukin satu persatu atau gimana nih?
5: Nah, kan yang pertama kita itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi telur yang di dalamnya itu muat sekitar 32 butir.
1: Hmm.
5: Nah, itu menjadikan sampel buat kita tahu kalau prototipe yang kita bikin itu efisien atau tidak.
1: Oh.
5: Nah, kalau di peternak sendiri di sana sudah kita uji coba dengan inkubator yang kita bikin. Nah, di situ sangat efisiensi dan sangat berguna gitu bagi peternaknya. Nah, sesudahnya itu untuk pemasangan telur, iya, pemasangan telurnya itu satu-satu terhadap kolom yang sudah disiapkan di inkubator tersebut. Dan iya juga, inkubator ini kan ketika peternak tersebut secara manual ya, inkubator itu kan secara cuman papan di bawah gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu kan harus muter satu persatu telurnya supaya merata panasnya yang dari atas. Nah, kami juga mencari celah di situ untuk dikembangkan. Jadi di bawah inkubator tersebut di bagian raknya, nah itu bisa berjalan secara otomatis, bergerak untuk memutar telur tersebut selama 3 jam 24 detik per jalannya.
1: Oke.
5: Iya, jalannya itu, muternya itu untuk bisa telur itu merata panasnya dari atas secara sempurna. Gitu.
1: Oke, jadi nggak perlu ya yang namanya peternak ini muter-muter telurnya lagi ya?
5: Iya, cukup di dalam inkubator, smartphone udah beres.
1: Udah beres guys, cuma tinggal satu genggaman aja loh di HP kalian ya, aplikasi.
5: Iya, aplikasi. Iya,
1: pakai aplikasi. Oke, nanti Kak Zaki juga mau demo kah?
3: Boleh.
1: Boleh? Yeah. Oke. Nanti kita bakalan lihat nih demonya mereka nih guys. Seperti apa sih bentuk alat yang mereka ciptakan. Nanti sebelum itu kita bakalan ngobrol-ngobrol juga dengan pembina mereka nih teman Pro2. Dan sebelum itu masih ada iklan yang melewat.
0: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: anak-anak muda zaman sekarang, terutama mahasiswa-mahasiswa yang kritis ini, seperti mereka ini nih ya. Sebenarnya nih mereka ini punya banyak sekali kemampuan atau enggak ide, terutama di bidang digital nih, ya kan? Nah, ada mungkin ya seberapa penting sih menurut Bapak Haidar ini mahasiswa-mahasiswa sekarang diberikan ruang nih untuk mengembangkan potensi mereka atau enggak ide mereka, terutama di PKM ini.
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ria. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kampus PEN ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kan merupakan kampus vokasi, ya. Di mana di sini kita gak hanya belajar teori di bangku perkuliahan. Jadi teori yang kita pelajari itu harus diterapkan di masyarakat, ya. Yang namanya kampus vokasi kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak produk sih yang sudah kami hasilkan, ya. Cuman dua ini yang terbaru dan yang kami anggap yang kami anggap penting lah, karena ini kan levelnya nasional. Dua ini sudah mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek dan persaingannya juga lumayan sih, karena pesaingnya banyak dan yang mendapatkan pendanaan juga tidak banyak begitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kita terjun ke masyarakat, karena kalau kita hanya belajar teori itu kan ilmu yang kita pelajari tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di sini kita memang sudah beberapa kali terjun ke masyarakat. Terutama anak-anak dua ini memang sudah lumayan sering ya. Di antaranya ada tambak udang di Kecamatan Gapura ya.
2: Oh iya.
1: Gapura. Kemudian Smart PKL juga di Tajamara, kemudian dan beberapa tempat lainnya yang enggak bisa kami sebutkan karena memang sudah lumayan banyak sih karya dari anak-anak ini. Kalau saya kan saya sendiri hanya sebagai pembimbing, tapi pelakunya memang anak-anak mereka. Muda ini ya.
0: Wah, jadi itu. Banyak sekali ya, bukan cuma ini doang. Ya. Wah, sepertinya kalian sudah sudah ini ya. Oke, nanti kita bakalan puterin dami dari mereka nih. Mungkin di teman-teman Pro2 penasaran ya sama dami mereka seperti apa. Mungkin kita mulai dari Zaki dulu ya. Zaki dulu seputar tembakau nih.
2: Oke.
0: Ya.
3: Ini itu merupakan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu bernama Smart Leaf Tobacco Grader. Nah, di sini itu kita mengambil permasalahan di mana petani itu sering dirugikan karena grade yang dihasilkan sama petani itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui mutu daun tembakau tersebut dan hasil grade yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengepul, seperti itu. Jadi aplikasi ini itu didukung oleh dual AI, yang pertama itu CNN dan SVM. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi klasifikasi on device. Jadi ini semuanya berjalan dengan offline, karena di Madura sendiri, khususnya di daerah pegunungan, itu jaringan internetnya itu minim. Jadi kami antisipasi menggunakan offline seperti itu. Jadi hasil semua klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi itu berjalan murni dengan offline di aplikasi petani seperti itu. Jadi fungsinya dari aplikasi Smart Leaf ini untuk membantu petani dalam mengetahui klasifikasi mutu tembakau dan grade yang dihasilkan. Jadi nggak perlu kayak mengundang atau mencari sebuah ahli yang bisa mengetahui grade ini itu grade high atau manual atau low seperti itu, atau medium atau low seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini petani itu cukup mudah dengan memotret foto daun tembakau, hasilnya akan diketahui langsung, kurang dari 2 detik hasilnya bakalan ketahuan mana ini daunnya itu termasuk daun mature atau hyper mature dan kualitasnya itu bagus, high, low, atau medium seperti itu.
0: Wah, ini menarik ya guys. Wah, ini sangat menarik nih teman Pro 2 terkait tembakau ini. Karena secara dong ya, di Sumenep nih terutama

0: Apalagi di musim kemarau seperti ini, banyak sekali di antara petani kita yang udah beralih menanam tembakau,
1: Betul,
0: ya kan?
1: Kak Ria.
0: Nah, boleh tanya dong seputar aplikasi kamu ini.
1: Oke,
0: Ini
1: boleh.
0: udah bisa di-download di semua platform kan?
1: Untuk saat ini kita masih pengembangan prototipe. Jadi mungkin ke depannya apabila ini sudah berjalan dengan lancar dan akan diproduksi secara massal aplikasinya, mungkin bisa di-download di Play Store seperti
0: Nah,
1: itu.
0: sejauh ini udah berapa orang nih yang coba aplikasi
1: Untuk
0: kami?
1: sejauh ini masih beberapa petani saja yang kita aja atau kita coba langsung di lapangan itu di Desa Perancak seperti itu.
0: Nah, respon dari mereka ini gimana?
1: Respon dari mereka itu sangat baik. Jadi dengan adanya aplikasi itu, petani itu menghasilkan grade sama mutu daun tembakau itu dengan bagus. Jadi tidak ada penolakan reject dari pabrik seperti itu.
0: Wah. Nah, kalau dibilang ini kan aplikasi, ya kan? Karena kita tahu dong para petani kita ini mungkin ya nggak ada, mungkin minim lah dari kalangan Gen Z dan juga gen
1: ya,
0: milenial,
1: betul.
0: Ya kan? Nah, kamu menjelaskan ke mereka atau nggak memperkenalkan ke mereka, ada kesulitan nggak sih? Kan terutama nih, apalagi sekarang tuh kayaknya di Madura mungkinlah beberapa orang yang masih gaptek gitu.
1: Betul, jadi kami sebelum mengasih aplikasinya, kami sudah membuat manual book untuk petani itu membaca atau mempelajari cara penggunaan aplikasi itu dengan benar itu seperti apa. Jadi meskipun petani tersebut kayak gaptek atau belum mengetahui tentang teknologi, nah kita jelaskan menggunakan manual book tersebut. Jadi kita mengajar sekalian mengasih sebuah manual book agar bisa mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut seperti apa, seperti itu.
0: Oke, aduh, Ria jadi ikut medok. Oke, di aplikasi yang tembakau sudah ya guys. Nah, sekarang kita geser deh ke telur nih. Nah, ini nih yang bikin Ria penasaran nih. Karena memang gambaran Ria tuh kalau kita ngecek apalagi ayam bertelur, kita harus enter satu-satu. Ini sudah ada inkubatornya guys, seperti apa nih gambarannya, mungkin bisa dilihat.
2: Nah, jadi ini adalah video tentang pengujian prototipnya. Nah, di sini alur sistemnya itu di bagian video yang kiri itu adalah bentuk di dalam inkubatornya. Nah, di sini saya sendiri itu memasang secara mandiri telur tersebut ke raknya. Di bagian rak tersebut kan ada cekungan gitu, itu adalah isi dari telur persatu-persatunya. Nah, di situ ada di bagian bawah papan raknya juga, itu fungsinya untuk menggerakkan rak tersebut. Seperti di video yang kedua, itu bergerak secara sendiri setiap 3 jam 24 detik. Nah, untuk di bagian tombol di belakangnya yang di depan inkubator itu termostatnya namanya, untuk mengatur suhunya diatur secara otomatis melalui alat tersebut, di setting dulu. Nah, itu lalu bisa diotomatiskan suhu telur itu 37 derajat sampai 38 derajat Celcius suhu normalnya ya. Jadi alat tersebut itu sudah diatur, ketika suhu tersebut itu di luar dari tersebut, nah akan ada lampu HPL. Ketika suhunya itu turun ya, suhunya turun, lampu HPL-nya itu kayak yang kuning di atas lampu HPL. Ah, ya itu intinya lampu pijar itu yang kuning di atas itu fungsinya untuk memanaskan telur. Nah, pemanas telurnya itu ketika lampu itu ketika aktif, ketika suhunya itu di bawah didetek di bawah 37 derajat Celcius. Dan ada juga kipas di bagian yang hitam di video kedua itu, ada hitam kan. Nah, di atas itu adalah kipas untuk bisa menurunkan suhu, yang fungsinya untuk ketika suhunya itu naik di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang di sini untuk video di atasnya itu, di atasnya kipas itu harusnya ada kamera. Kamera tersebut itu bentuknya itu, fotonya itu seperti yang ada di aplikasi mobile. Nah, kita bisa memencet secara manual, lalu ada loading di situ. Nah, loading tersebut itu akan memunculkan hasil dari kamera tersebut dan bisa diklasifikasikan. Nah, aplikasi ini menggunakan memfotonya itu pakai YOLO untuk membuat bonding box-nya. Terus hasil klasifikasinya itu pakai CNN. Seperti itu. Dan juga di aplikasi mobile tersebut itu ada analisis per harinya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu ada analisis. Telur ini fertil, infertil, berapa persen, itu sudah lengkap sekali. Juga bisa di zoom juga di situ ada bacaan yang ijo-ijo tersebut, kotak itu bonding box untuk mengetahui telur itu hari ke-berapa, fertil ke-berapa, seperti itu.
0: Wow, ini menarik ya. Apalagi di aplikasinya ini. Nah, ini sudah mungkin masih kotaknya masih kecil,
2: ya kan? Ya, karena kotaknya prototype.
0: masih prototype ya. Tapi percobaannya di lapangan gimana?
2: Untuk percobaannya di lapangan itu di peternak itu berjalan dengan lancar. Peternak juga merasakan kalau ini aplikasinya dan inkubatornya itu sangat membantu seperti itu.
0: Oke, jadi Rian boleh tanya deh, kalau itu kan inkubator, ini sampai dia menetas atau gimana? Atau hanya cek ini butuh berapa hari netas nih atau enggak gimana?
2: Jadi kita itu mencari celahnya itu untuk mengetahui telur itu fertil dan tidak fertilnya. Untuk penetasan itu tidak, kita itu tidak ke arah sana. Karena kita itu mengetahuinya itu cuma hari ke-1 sampai hari ke-10 mengetahui telur tersebut itu fertil atau tidaknya. Karena di kasus nasional sekalipun telur fertil dan tidak fertil itu sangat-sangat minim diidentifikasi secara nasionalnya ya. Sampai karena mengapa kok tidak bisa diidentifikasi? Pengecekannya karena manual masih, dicek secara manual. Ketika hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 untuk memunculkan saraf, itu kalau semisal dipegang-pegang, dicek tuh, itu sarafnya bakalan hancur, bakalan tidak nyatu gitu loh. Oh, nah, celahnya di situ. Kami itu ingin mempersiapkan hal tersebut sampai hari ke-10 agar telur tersebut menetas dengan baik, seperti itu.
0: Oke, jadi ini istilahnya kalau udah dicek, dikeluarin lagi satu persatu. Atau dikembalikan lagi, karena setahu Ria, Ria tuh pernah ke salah satu tempat peternakan telur, itu telurnya dalam satu kamar itu udah banyak banget, ada ribuan telur gitu. Itu gimana tuh cara kerjanya kalian tuh? Apa mereka ambilin satu persatu, dicek, terus dipilah-pilih mana yang fertil dan nggak fertil ini?
2: Gini, untuk saat ini kami kan sedang pengembangan programnya tersebut. Jadi prototip ini untuk skala sekarang itu, ketika telur tersebut sudah hari ke-10 udah muncul baby-babynya ya. Nah, itu akan dialihkan ke inkubator penetasan. Nah, tapi pengembangan ke depannya akan sekaligus. Jadi sampai menetas inkubator tersebut tetap ada di situ.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kalian enggak diam di situ aja ya, enggak diam. Oh, oke, okay. Sudah kita udah nyiptain alat begini nih, aplikasi ini. Udah, wes gitu. Jadi masih ada kelanjutannya, guys.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, mereka di sini juga bawa salah satu alat mereka, terutama alatnya Ainur ya. Alatnya Ainur, dan kita bisa lihat gimana sih bentukannya, gak cuma di video di guys, ini udah ada di sini di studio kita. Boleh dong Ainur tunjukin nih cara kerjanya alat kamu itu gimana sih?
2: Ini gimana?
1: Dilepas.
2: Saya hidupkan ya. Nah, begini, alat ini itu yang pertama itu bisa mengatur suhu kelembapan secara otomatis, tapi juga harus manual diinputkan terhadap sininya. Ini namanya pengatur suhu dan pengatur kelembapan. Kalau ini pemutar dari rak yang di bawah, mau di berapa detik, berapa jam menggunakan ini. Terus di sini kameranya. Di sini di bagian dalam di sini saya keluarkan. Nah, ini kameranya. Kameranya ini harusnya ini ada di sini. Di sini. Nah, ini bolong. Nah, ini untuk memfoto telur yang ada di dalamnya. Pemfotoan telur tersebut menggunakan aplikasi mobile. Begitu. Terus udahnya itu lampu pijar. Coba saya. Nah. Lampu pijar ini akan nyala ketika suhunya itu rendah untuk memanaskan suhu tersebut, untuk memataskan area-areanya. Nah, ketika ini ditutup, pastinya kan suhunya itu naik karena tidak ada ruang terbukanya. Nah, ketika suhunya ini sudah di atas 37 derajat Celcius, maka akan mati. Dan kelembapannya juga berpengaruh, jadi 60. Jadi itu udah mati. Ketika suhunya itu 37 ke atas dan kelembapannya itu sekitar range 50-60%. Nah, itu bakal mati. Nah, ketika suhunya itu terlanjur terlalu panas, itu ada kipasnya juga untuk merendahkan suhu tersebut supaya suhunya itu stabil di angka 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini ada dua telur hasil percobaan kami. Yang satunya itu adalah fertil dan tidak fertil. Saya buka aplikasi.

0: Nah, di aplikasi ini menunjukkan gimana? Gini. Nah, di aplikasi ini menunjukkan bahwasanya telur yang ada di dalam sini itu mengalami infertil dan tidak fertil melalui hal tersebut. Ini sampel ya, ini sampel saja karena di sini kameranya itu ada di luar. Ini sampel saja yang mungkin lebih gampang dicernanya seperti itu. Nah, di sini ada range harinya, hari dari klasifikasi telurnya tersebut, ini ada hari-harinya untuk mendeteksi bahwasannya ini berapa persen, ini fertil, tidak fertil, seperti itu. Dan ketika ini fertil, tidak fertilnya ditentukan, sudah ada nih ya, sudah tahu, peternak itu gampang menganalisisnya, kayak oh ini diambil nih, bagian ini diambil saja, jadi kayak tidak perlu memakan listrik banyak-banyak gitu wah. Jadi kan di inkubator yang sekarang itu kan disatukan fertil tidak fertilnya itu tetap aja sampai hari terakhir, sampai hari penetasan. Jadi kayak banyak ada telur yang masih jadi cangkang, masih ada gitu loh. Nah, itu juga apa ya, menguras listrik. Jadi menguras listrik, menguras tempat juga. Nah, yang kita ini kan sudah ada nih di mobil tersebut. Sudah ada ketahuan di bagian mana telur tersebut itu tidak fertil, bisa langsung diambil saja seperti itu. Jadi tetap efisien dan yang fertil tetap tidak terganggu seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya kita bisa pilih-pilih lah ya, mana telur yang sehat dan yang nggak sehat ya kan.
0: Yes.
1: Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 di sini masih bingung nih, fertil dan nggak fertil, sehat dan nggak sehat gitu ya, istilahnya yang lebih mudahnya.
0: Sehat nggak sehatnya, gimana? Ibaratnya fertil itu pertumbuhannya itu ada.
1: Ada, pertumbuhan sama yang tidak ada.
0: Yang infertil itu tidak ada, jadi telurnya itu mati.
1: Iya. Oke, berkembang dan tidak berkembang ya guys.
0: Iya.
1: Oke, seperti Ria berkembang banget. Oke, masih banyak lagi yang pembahasan kita nih di Muda Kreatif kali ini. Dan kalian pastinya sudah punya gambaran dong tentang aplikasi kedua kedua cogan kita hari ini ya guys. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih teman Pro 2 sama mereka dan juga sama Bapak Haidar nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.
2: Teman terbaik kamu. Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready nih.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes, Mami.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jiwa Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Muda Kreatif Berjaringan Karoil 10 dan masih sama tiga narasumbernya kita, Bapak Haidar, Kak Zaki, dan juga Kak Ainur. Well, kali ini dia mau ngebahas apa sih? Kalian nih nyiptain produk seperti ini atau enggak aplikasi ini, idenya tuh dari mana sih? Apa karena kalian tuh iseng-iseng jalan-jalan gitu, seperti Kak Zaki jalan-jalan di sawah, lihat tembakau, mereka cuma ngecekin satu-satu, gimana munculnya gimana sih?
2: Oke, baik, di sini muncul dari ide tersebut itu sebenarnya dari referensi sebelumnya. Referensi sebelumnya itu ada sebuah permasalahan bahwasannya hasil dari tembakau yang dihasilkan oleh petani itu masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pabrik atau tengkulaknya, seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami mencari sebuah solusi apa sih yang bikin petani itu mengetahui bahwasannya tembakau tersebut itu baik, grade-nya itu sangat tinggi dan pasti diterima oleh tengkulak atau pabrik, seperti itu seperti apa. Nah, kami cari referensi-referensi seperti itu dan kami menemukan sebuah referensi menggunakan sebuah AI. Nah, AI itu bernama CNN dan SVM, seperti itu. Nah, jadi dari AI tersebut kami mempelajari lagi ini fungsinya untuk apa sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui fungsinya untuk apa, kami setelah itu menanyakan langsung kepada petani, seperti itu, apakah permasalahan ini itu sesuai enggak, benar enggak permasalahan ini yang terjadi oleh petani, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui permasalahan itu benar terjadi, nah jadi kami mengembangkan sebuah teknologi yang bernama SmartLeaf ini itu untuk mengetahui hasil atau grade mutu tembakau tersebut. Nah, dengan aplikasi kami ini yang dimasukkan oleh dual AI yaitu CNN dan SVM. Nah, dari data tersebut kami atau AI tersebut kami mengetahui hasil klasifikasi mutu tembakau dan grade-nya, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali ya. Kalau Ria dipikirin sih kok ruwet ya. Makanya Ria udah belajarnya. Biar ke adik-adik kita ini yang meneruskan. Oke, untuk Ainur, nah idenya dari mana? Apakah kamu punya peternakan juga kah atau gimana?
3: Jadi idenya itu sebenarnya dari dosen pembimbing pertama kami yang menganalisis ke lapangan langsung tentang peternak. Nah, lalu ide tersebut itu dikembangkan oleh dosen tersebut dan juga dosen tersebut itu mengajak anggota-anggota untuk bisa mengembangkan produk tersebut yang bernama inkubator cerdas, seperti itu.
1: Oke, inkubator berbasis AI ya?
3: Iya, AI juga untuk menganalisis seperti
1: Oke,
3: itu.
1: Untuk menganalisis.
4: Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau produk apa dari lingkungan akademis itu sebenarnya ada asal muasalnya gitu, Pak. Jadi yang pertama itu pastinya melalui riset, baik risetnya orang lain atau riset dari dosennya sendiri gitu. Jadi kalau riset itu kan masih berbasis laboratorium gitu. Nah, setelah itu baru nanti diuji cobakan di lingkungan sekitar, entah itu masyarakat atau industri. Nah, itu sudah levelnya sudah prototipe gitu. Nah, ketika prototipe itu siap dikembangkan secara luas dan melibatkan industri gitu. Siap diproduksi secara massal, nah itu sudah siap diterapkan gitu. Jadi ada itu bertingkat gitu, produk dari kami itu bertingkat dari riset ke prototipe baru nanti siap diproduksi secara massal gitu.
1: Oke, nah. Wah. Ini menarik sekali ya untuk kita bahas ya guys. Jadi memang ya kita tahu nih sebuah produk digital ini enggak sesimpel itu ya. Punya ide terus langsung deh jadi aplikasi. Oh, tidak. No, no.
4: Jadi ya kan? Dicari tahu dulu kebutuhan masyarakat itu apa gitu di dalam riset kebutuhan masyarakat, kemudian kira-kira nanti apa tantangannya gitu nanti dalam sebuah riset baru nanti dikembangkan sebuah produk. Jadi jalannya panjang gitu.
1: Jalannya panjang, guys. Panjang untuk sampai ke sekarang ini ya. Nah, boleh tahu dong tantangan kalian nih apa sih sebenarnya?
2: Dari saya dulu ini ya, Kak.
1: Yeah.
2: Oke. Untuk tantangan dari saya sih sebenarnya yang paling utama itu sampel tembakau, Kak. Jadi nggak mungkin kan petani di Madura itu memfoto sampel-sampel tersebut satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tantangan kami itu di sampel itu merupakan sebuah kebutuhan dari teknologi yang kita pakai. Teknologi AI yang di dalamnya itu ada dua, yaitu CNN dan SVM. Nah, CNN dan SVM ini itu membutuhkan sebuah data, Kak. Jadi datanya itu dari sampel tembakaunya tersebut. Nah, tantangan kami itu kami sulit, Kak, mencari sebuah sampel tersebut. Nah, jadi tim kami itu memotret sampel-sampel tersebut secara manual, Kak. Dari grade-nya itu yang rendah sampai yang tinggi dengan mutu itu yang belum matang hingga sangat matang, Kak. Jadi tantangan terbesar dari tim kami itu di sampel tersebut, Kak, sampel tembakau. Nah, dengan kita sudah memotret satu persatu dan kita sudah mempunyai sampel, nah baru kita memasukkan ke dua layer tersebut, Kakak, untuk dilatih lagi seperti itu.
1: Oke, wah, ini juga masih muter ya.
2: Iya.
1: Tantangannya. Nah, untuk tantangan dari Ainur sendiri?
3: Untuk tantangan dari tim kami itu sepertinya sama karena menggunakan AI juga. Jadi kita itu mengambil sampel satu persatu terhadap telur tersebut hari per harinya. Jadi telur itu diuji coba. Nah, juga menggunakan kan CNN. Fotonya itu nanti kan diklasifikasikan ke CNN. Jadi CNN itu butuh model untuk bisa butuh sampel untuk bisa menaruhkan itu model. Nah, model itu didapatkannya itu sangat susah karena kadang itu inkubator yang kami bikin itu tiba-tiba bocor atau ada apa ketika suhunya tidak stabil dan mengulangnya lagi, mengambil dataset lagi, mengulangnya lagi hingga kalau nggak salah banyak mengulang tentang dataset seperti itu. Dan yang kedua adanya miskom juga, miskom dari peternaknya, mungkin ada hal yang mungkin peternak itu bisa bisa disarankan ke kita, juga kita bisa disarankan ke peternak, itu adanya miskom juga seperti itu. Terus udahnya itu yang ketiga itu mungkin kan ini prototipnya harus melaraskan inovasi yang terbaru ya. Nah, kita itu harus berpikir apa aja yang sudah ada dan apa aja yang belum ada. Jadi kita tantangannya itu harus mencari celah dari semua inkubator yang sudah ada untuk bisa diinputkan yang kita yang terbaru seperti itu. Nah, itu lumayan struggle ya di situ juga seperti itu.
1: Wah, ini lumayan panjang juga ya. Nah, untuk Bapak Haidar, mungkin Bapak, apa sih harapan Bapak nih terhadap anak-anak didik Bapak ini, anak-anak bimbing pembimbing Bapak ini, anak-anak yang sudah dibimbing Bapak ini, apalagi mereka ini sudah menciptakan sebuah inovasi ya. Bukan cuma sebuah, dua. Dua buah inovasi nih terhadap mungkin di bagian peternakan dan juga pertanian di Madura ini nih, Kak, Bapak. Mungkin harapannya apa nih?
4: Ya, baik, terima kasih. Harapan saya kepada anak dua ini, pada khususnya, atau pada anak muda pada umumnya, mereka kan masih punya semangat yang lumayan ya.
1: Lagi, ya. Masih membara ini kayaknya.
4: Masih membara. Nah, ketika kalian belajar sebuah ilmu atau teori, kalian harus bisa menerapkannya kepada lingkungan gitu. Kalau lingkungan kalian kan di Madura, jadi di Madura itu seperti apa gitu. Di Madura kan pertanian ya, yang umumnya itu pertanian sama peternakan. Jadi pertaniannya kan tembakau ya, yang betul, yang terkenal ya di Madura, sama ayam kampung. Jadi ya diarahkan ke situ. Jadi kita minimal bermanfaat dengan orang sekitar dulu, baru kita ke arah yang lebih luas seperti itu.
1: Oke, dari berarti kita merambah ke lingkungan sekitar kita dulu, baru ke yang lainnya. Betul. Wah.
4: Supaya ilmu kita gak percuma.
1: Ah, betul. Nah, mungkin kalian-kalian berdua nih. Mungkin ya mengingat, okelah, anak-anak seumuran kalian atau gen-gen sebelum kalian nih, gen milenial ya, mereka ini mungkin masih bisa menerima tentang digitalisasi seperti sekarang. Nah, buat kalian yang menghadapi orang-orang, mungkin para orang tua nih ya, yang masih sedikit dibilang ribet, jerak. Ribet malarat gitu. Mereka yang bilang seperti itu, yang mereka yang menolak nih, istilahnya menolak kemudahan yang kalian sudah hadirkan nih, gimana kalian menghadapi itu? Mereka-mereka ini yang istilahnya yang masih gaptek lah.
2: Menurut saya itu kalau semisalnya kita belum mencoba itu jangan bersusah hati bahwasanya kita nggak bisa seperti itu. Nah, intinya kita jangan sampai takut gagal, karena gagal itu merupakan sebuah inovasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti itu.
1: Oke.
3: Iya, kalau dari saya dari saya itu kan orang-orang tua gen-gen di atas milenial itu harus ada bukti bahwasanya ada produk yang lebih efisien dari hal yang sebelumnya. Jadi mungkin kita memberikan bukti bahwa ini loh produk yang lebih gampang dari yang teknologi lebih dahulu. Jadi kalau misal penjelasan atau edukasi itu kurang maksimal kalau tidak ada buktinya. Jadi dari kita sendiri ini, kita berdua memberikan bukti bahwa ini loh produknya yang lebih gampang seperti ini. Nah, supaya hal tersebut itu langsung dilihat oleh orang-orang yang gaptek tersebut.
1: Oh, istilahnya bukti nyata ya,
3: iya, bukti
1: untuk
3: nyata.
1: Mereka. Ini loh, ada yang lebih gampang. Ngapain kok pakai yang lebih ribet?
3: Iya.
1: Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di Muda Kreatif kali ini, aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat kalian bertiga ya. Kalau mungkin di antara teman-teman kita nih sedang mendengarkan kita nih hari ini ya, ini adalah anak muda yang punya ide atau nggak kemampuan. Mungkin di antara kalian ada teman-teman kalian atau nggak adik-adik kalian yang juga sama nih punya ide kayak kalian nih, punya inovasi terbaru nih seperti kalian, tapi mereka ini masih merasa ide yang aku ini tuh kayaknya biasa aja deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kurang deh. Nah, gimana nih pesan kalian buat mereka ini, adik-adik kalian?
3: Pak Haidar dulu.
4: Ya kalau dari saya dicoba dulu. Dicoba dulu.
1: Karena, jangan takut mencoba ya.
4: Iya, kalau saya pribadi dan yang saya tekankan ke mahasiswa itu, prinsipnya itu kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan.
1: Tapi Pak, karena kalau Ria mengenalnya Gen Z itu, kalau yang lain bisa, kenapa aku harus aku gitu. Jadi beda ya, kebalik ya.
4: Kebalik.
1: Gimana nih buat kalian berdua pesannya untuk adik-adik kalian nih?
3: Kita itu hidup di zaman dimana semuanya itu serba individual, kalau nggak kita sendiri yang harus tahu akan hal itu. Jadi ngapain peduliin kata-kata orang? Kalau kita itu bisa loh, ini dia itu berkata seperti ini, seperti itu, sebagainya. Apa ya? Yang mengendalikan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita mau, selagi itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, kita lakukan. Seperti itu.
1: Kak Zaki mungkin menambahkan.
2: Oke, untuk apa orang atau adik tingkat atau enggak Gen Z, khususnya Gen Z gitu, yang apa kayak ingin mempunyai sebuah ide yang diimplementasikan secara langsung, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya belum mampu atau enggak saya belum bisa seperti itu. Nah, itu buang mindset seperti itu, bahwasannya kita itu semuanya sama gitu. Kita dikasih pikiran yang sama. Nah, tinggal niat saja. Kalau misalnya diri kita itu dibekali atau dikasih sebuah niat yang besar, itu bakalan terwujud seperti itu. Jangan dan jangan sampai takut untuk mencoba, karena dari apa yang kita coba, kita bisa mempelajari hal-hal yang terbaru lagi seperti itu.
1: Wah, lengkap sekali ya Tempat Pro 2. Wah, obrolan kita hari ini nih lengkap banget ya Tempat Pro 2. Dari pembahasan baru aja nih, kita juga udah melihat teknologi dari mereka dan pertanian dan juga peternakan ini, dan juga teknologi yang mereka ciptakan ini ternyata bisa beriringan ya Tempat Pro 2. Bisa kita manfaatkan teknologi yang ada, apalagi yang sudah menciptakan mereka-mereka ini nih Tempat Pro 2, anak mudanya Sumenep yang pastinya sudah menciptakan inovasi baru nih untuk kita semua ya. Nah, anak muda ini memang punya kemampuan dan juga kreativitas, sementara di sisi lain ada kebutuhan nyata dari masyarakat dan terutama di orang sekitar kita ya. Nah, tinggal gimana nih kitanya membawa keduanya bisa dipertemukan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Udah gak kerasa nih Teman Pro 2 Muda Kreatif Berjaringan sudah di penghujung acara ya guys. Sudah hampir 1 jam nih di Muda Kreatif kita hari ini, dan terima kasih banyak nih untuk anak mudanya Sumenep yang pastinya memberikan inovasi terbarukan nih dari aplikasi mereka nih guys. Untuk Ainur dan Kak Zaki, terima kasih sekali. Ria, tunggu kabar baiknya, mungkin ada aplikasi-aplikasi berikutnya mungkin ya.
3: Stay tune aja.
1: Mungkin di kalangan ini ya para pelaut mungkin.
3: Boleh.
1: Ongoing nih. Wah, sepertinya semangat mereka ini anti kendor ya, guys. Nah, untuk Bapak Haidar, terima kasih sudah mengantar mereka dan juga ngasih inovasi juga wejangan nih untuk kita, untuk adik-adik kita nih Tempat Pro 2 se-Jawa Timur ya. Dan jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Ria pamit undur diri. See you, bye-bye.
0: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi ke program 2 RR Madiun barengan sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu di santai siang. Olahraga dan informasi berkaitan dunia olahraga akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu. Dimulai ada cabang olahraga bulu tangkis nih ya teman Pro 2. Jadi tim bulu tangkis Indonesia itu berlatih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang, di mana kegiatan di hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games 2026 ini tentu saja disambut positif sebagai bagian tambahan dari variasi. Untuk latihan dilaksanakan di NTT Central Training Center pada hari Selasa 15 September kemarin, teman Pro 2. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Antonius Budi Arianto selaku pelatih kepala ganda putra Indonesia menyebut positif kesempatan latih tanding menghadapi tuan rumah Asian Games tahun 2026 tersebut. Menambahkan, manfaat dari latih tanding ini bisa terlihat di pertandingan, di mana juara dunia ganda putra tahun 1996 tersebut menambahkan bahwa timnya membawa 5 pemain yang sudah siap tanding. Persiapan para atlet pun sudah matang dan hanya tinggal menunggu hasil drawing untuk menyesuaikan kebutuhan selanjutnya. Bagi pasangan Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, bertemu ganda putri Jepang menjadikan suasana latihan lebih seru lagi gitu ya. Apalagi menurut Rachel, di sini pengalaman latih tanding membawa hawa yang positif dan juga suasana yang baru. Sebagai informasi teman Pro 2, di Asian Games pertama mereka, Rachel dan juga Feby ingin memberikan yang terbaik. Dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 tahun ini akan resmi dibuka pada tanggal 19 September mendatang, di mana cabang bulu tangkis ini akan dipertandingkan pada tanggal 20 hingga 24 September 2026 yang beregu. Sementara untuk tanggal 25 hingga 29 September 2026 merupakan pertandingan bulu tangkis perorangan. Semoga aja nih ya teman Pro 2 tim merah putih membawa nama baik dan juga bisa meraih medali, membawa pulang medali emas ya. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2. Kita bergeser ke cabang olahraga ini ya, balapan atau autosport, di mana Formula 2 mengumumkan format khusus untuk Grand Prix Azerbaijan 2026 di sirkuit Baku. Satu kualifikasi dan satu balapan utama atau feature race ditambahkan di pekan balapan mendatang pada tanggal 24 hingga 26 September mendatang. Terkait hal tersebut, Bruno Michel

Selaku CEO F2 menjelaskan bahwa F2 menjadi satu-satunya ajang pendukung Formula One di Azerbaijan. Kondisi tersebut membuat jadwal balapan cukup longgar untuk menambahkan sesi ekstra. Jadi di situ diungkapkan bahwa memang mereka memilih format superset dengan satu sesi latihan bebas, dua kualifikasi, satu sprint, dan juga dua balapan utama. Untuk sistem poin, peraih pole position di masing-masing sesi kualifikasi akan mengantongi 2 poin. Sementara itu, kedua balapan utama akan memakai alokasi poin standar, termasuk 1 poin untuk fastest lap di top 10. Setelah Baku, F2 akan kembali memakai format semula untuk balapan di Qatar dan juga Abu Dhabi, di mana dua balapan penutup musim tersebut tetap digelar dengan satu latihan bebas, satu kualifikasi, satu sprint, dan juga satu balapan utama. Sebagai informasi teman Pro 2, untuk jadwal lengkap Formula 2 GP Azerbaijan 2026 kali ini akan hadir dengan format baru. Jadi hari Kamis pagi, sesi pagi itu adalah satu sesi latihan bebas berdurasi 45 menit. Kemudian untuk Kamis sesi siang ada dua kualifikasi berdurasi 20 menit yang digelar secara berurutan. Dilanjut hari Jumat, sesi pagi adalah sprint dengan grid terbalik dari kualifikasi pertama. Dilanjut Jumat sesi siang ada balapan utama pertama dengan grid dari hasil kualifikasi pertama. Dan yang terakhir adalah Sabtu pagi adalah sesi balapan utama kedua dengan grid dari hasil kualifikasi kedua.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pertemuan Pro 2, sebanyak 1.765 pelari dari 15 negara menyemarakan Volcano Trail Championship atau VOTCHA 2026 yang berlangsung di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat mulai dari tanggal 12 hingga 13 September lalu. Direktur VOTCHA 2026 Nur Wahyu Widayatno mengatakan bahwa kejuaraan lari yang mengusung konsep Ring of Fire tersebut adalah momentum untuk mengenalkan sport tourism Indonesia ke kancah global dengan ekosistem trail running yang mempertemukan olahraga, alam, komunitas, gaya hidup, dan juga pelaku usaha kecil mikro dan menengah. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri memiliki gunung api, alam, dan juga komunitas trail running yang luar biasa gitu ya. Sehingga di sini VOTCHA menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan kawasan vulkanik Indonesia kepada dunia melalui olahraga. Sementara itu, Rahman Muklis selaku Race Director VOTCHA 2026 menerangkan bahwa jalur lomba dirancang secara istimewa di mana melintasi kawasan vulkanik aktif, hutan tropis lebat, perkebunan teh hijau, sampai dengan area Kawadomas yang memberikan pengalaman berbeda dibandingkan ajang trail running lainnya. Dan diungkapkan nih teman Pro 2 bahwa penyelenggaraan memegang teguh bahwa ada filosofi santai tapi sampai sebagai pesan utama bagi seluruh peserta yang mengikuti dengan mengakomodasi spektrum peserta yang sangat luas melalui 5 kategori pilihan. Di antaranya ada 45K elevasi plus 2.700 meter, kemudian 25K di mana ini merupakan lebih dari 1.241 meter, 10K lebih dari 636 meter, ada juga kategori 5K plus 232 meter, dan ada juga Kids Dash, di mana 700 meter mulai dari Elite Runner, Experience Trail Runner, Recreational Runner, sampai dengan ada anak-anak. Jadi, ke depan VOTCHA di sini mengusung misi berkelanjutan, antara lain memperkenalkan training trail running gitu ya, memang lebih luas lagi ke Indonesia, mendorong gaya hidup sehat, dan pastinya juga mengusung misi untuk memberikan edukasi lingkungan serta mendukung ekonomi masyarakat lokal yang ada. Ajang yang pertama kali digelar ini juga diharapkan bisa menjadi bagian integral dari pengembangan sport tourism nasional, masuk ke dalam agenda resmi calendar of event pariwisata Indonesia, serta membawa lebih banyak pelari internasional untuk mengeksplorasi destinasi gunung api ikonis lainnya, seperti ada Tambora, Semeru, dan juga Rinjani di masa mendatang.

0: lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang, Jawa Tengah.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Beberapa kendaraan akan memperoleh prioritas di jalan. Salah satunya adalah ambulan. Berdasarkan aturannya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pada pasal 134, ambulan berada di posisi kedua yang termasuk dalam 7 kendaraan yang punya prioritas di jalan. Bunyi sirene itu mengandung informasi berupa kode bunyi yang berbeda-beda. Bunyi seperti palang kereta api seperti ini artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi sirine cepat seperti ini tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang seperti ini, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, kalau di jalan kamu mendengar ada sirine ambulans seperti tadi, kamu wajib memprioritaskan ya.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2. Kali ini Nabila ingin mengajak kamu bergeser dari dunia olahraga menuju dunia entertainment, di mana Raw Vision Collective selaku promotor konser YL Live in Jakarta di tanggal 24 Oktober mendatang ini memproyeksikan pertunjukan bisa menarik ribuan wisatawan mancanegara ke wilayah DKI Jakarta. Jadi akan ada lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara yang angkanya masih terus bertambah setiap harinya akan datang ke Jakarta dari berbagai negara. Dalam hal ini, promotor memproyeksikan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jepang, Inggris, Jerman, Vietnam, dan Selandia Baru akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan konser YE penyanyi Amerika Serikat yang sebelumnya menggunakan nama Kanye West.

agar konser YE di Jakarta bisa berjalan dengan lancar sekaligus aman. Apalagi konser ini akan digelar pada hari pelaksanaan Jakarta Running Festival yang diperkirakan diikuti oleh 35.000 peserta.

0: Hah? Angklung jadi alat terapi pengidap pikun? Emang bisa?
1: Menurut Ketua Al-Zihatar, Kenia Lestriani Sulis mengatakan bahwa musik sudah cukup lama diakui sebagai alat terapi bagi mereka yang mengidap pikun atau yang sering disebut demensia. Selain itu, bermain angklung dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi pada individu dengan demensia. Musik angklung juga dapat mengurangi kecemasan dan stres. Terapi ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang menderita demensia, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan positif bagi keluarga dan pendamping.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Oke, ada Fajar Nur, salah apa aku, yang menemani kita di menit ke-37 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Santai Siang Entertainment nih ya, teman Pro 2. Jadi Nabila di sini pengen menginformasikan bahwa ajang penghargaan Emmy Awards 2026 telah selesai digelar pada hari Senin 14 September kemarin. Kemarin lusa maksudnya ya. Waktu setempat di Los Angeles, Amerika Serikat. Adapun acara penghargaan itu untuk tayangan televisi di Amerika Serikat diadakan selama 3 malam. Antara lain ada tanggal 5, 6 dan juga terakhir 14 September. Dan acara puncak ini dipandu oleh Mariska Hargitay yang mengumumkan sejumlah pemenang dari berbagai kategori. Nah, untuk pemenang Emmy Awards ke-78 tahun 2026 ini, teman Pro 2, di antaranya kategori drama series ada pemenangnya The Pitt, kemudian komedi series ada Widow's Bay, lalu ada kategori limited or anthology series ada DTF St. Louis, lalu kategori reality competition program dimenangkan oleh The Traitors. Lalu kategori variety series dimenangkan oleh The Late Show with Stephen Colbert. Lalu Emmy Award yang kategorinya Lead Actor in a Drama Series dimenangkan oleh Noah Lee dari The Bit, film The Bit. Lalu ada juga Lead Actress in a Drama Series ada Rhea Seehorn. Kemudian kategori Supporting Actor in a Drama Series ada Tom Pelprey. Lalu supporting actress in a drama series ada Allison Janney. Dan kategori lead actor in a comedy series ada Matthew Rhys dengan filmnya Widow's Bay. Lalu lead actress in a comedy series ada Jean Smart. Lalu supporting actor in a comedy series ada Stephen Root. Lalu supporting actress in a comedy series ada Kate O'Valley dari Widow's Bay. Nah ini kayaknya rata-rata banyak Widow's Bay ya, teman Pro 2 yang menang film komedi series. Dan tentunya masih banyak lagi kategori-kategori yang dihadirkan di Emmy Awards 2026 dengan sejumlah pemenang-pemenangnya, teman Pro 2. Jadi bisa kamu pantau di internet gitu ya, siapa aja pemenang-pemenang Emmy Awards 2026, di mana kali ini Emmy Awards itu sudah digelar sebanyak, maksudnya sudah ke-78 kali.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

Teman Pro 2, film Memburu Mang Pemangsa mengisahkan 4 jurnalis perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Adapun kasus tersebut awalnya terlihat seperti tindak kriminal, tetapi perlahan membawa mereka pada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Di sini ada tokoh Agnes, Tia, Anya, dan Brina yang berusaha mengungkapkan keberadaan anak-anak yang menjadi korban penculikan melalui berbagai petunjuk. Pencarian mereka pun kemudian mengarahkan pada sosok pemangsa yang diduga berada di balik rangkaian kejadian tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh keempat jurnalis tersebut semakin rumit setelah mereka menemukan hal-hal yang sulit dijelaskan secara masuk akal. Mereka pun mulai berhadapan dengan sisi gelap kasus tersebut yang berkaitan dengan demonologi dan juga kekuatan supranatural. Ditambah lagi situasi semakin menegangkan ketika pencarian mereka justru membuat keempat jurnalis berada dalam bahaya nih teman Pro 2. Mereka harus berusaha mengungkapkan kebenaran sekaligus menghadapi teror yang semakin dekat dengan kehidupan mereka. Jadi film ini nantinya akan menghadirkan sosok Prilly Latuconsina yang berperan sebagai Cia dalam kelompok jurnalis tersebut. Ada juga Laura Basuki yang memerankan tokoh Agnes. Lanjut, Yasamin Jasim memainkan Anya, sedangkan Taskia Namnya berperan sebagai Brina yang juga turut mendokumentasikan penyelidikan mereka. Film ini juga menghadirkan Tuku Rifnu Wikana sebagai sosok pemangsa serta Andrew Masyadi yang memerankan tokoh Petra. Sejumlah pemain lainnya juga turut terlibat diantaranya Septian Dwi Cahyo, Norman Akiwen, Jordan Omar, Ruth Marini, dan Sharifa Danish. Kalau biasanya yang kita tahu ya, teman Pro 2, Umay Shahab berperan sebagai tokoh, kali ini film Memburu Pemangsa disutradarai oleh Umay Shahab yang memadukan horor, kriminal, dan aksi melalui kisah investigasi 4 jurnalis. Film ini diproduksi oleh Cinemaku Pictures yang dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 mendatang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro 2, biasanya kita tuh mudah tersesat kalau lagi ada di tempat asing gitu ya, untuk pertama kalinya. Tapi pernah gak sih kamu ketika lagi bepergian ke rumah sendiri alias ini nih, masuk rumah sendiri tapi tahu-tahu kayak ngeblank gitu ya, ataupun ya gampang tersesat aja padahal rumah sendiri? Ada loh yang kayak gitu. Nah, kenapa bisa begini? Hal ini terjadi nggak selalu karena ingatan lemah, tapi ada kemampuan navigasi yang memang tidak berfungsi seperti pada orang umumnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai developmental topographical disorientation atau DTD, atau disorientasi perkembangan topografi. Adapun kondisi ini, sifatnya itu seumur hidup, teman Pro 2. Bukan masalah navigasi yang muncul setelah cedera otak ataupun penyakit neurologis tertentu. Nah, mungkin kamu masih bertanya-tanya gitu ya, apa itu DTD atau DTD? Nah, berdasarkan tinjauan literatur yang Nabila temukan dalam jurnal Neuropsychology Review pada bulan Maret 2026 oleh Ineke J. M. van der Ham dan Michael H. G. Kleisen, di sini DTD mengacu pada kondisi kemampuan navigasi yang sangat terganggu pada seseorang yang sehat. Seringkali kondisi ini menyebabkan konsekuensi serius, bahkan sangat mempengaruhi pendidikan maupun pilihan karir seseorang. Orang yang mengalami DTD pun cenderung membatasi diri dalam bepergian keluar rumah. Dan sejak tahun 2009, sejumlah studi empiris tentang DTD mulai muncul. Namun, belum ada definisi yang jelas tentang DTD ini, sehingga alat yang bisa mengukur kondisi ini masih belum tersedia. Van der Ham dan Kleisen mencoba meninjau 15 studi empiris tentang DTD untuk kemudian melihat benang merah kondisi langka tersebut. Hasilnya, kesulitan navigasi ini sebagian besar berkaitan erat dengan masalah kualitas peta mental atau peta kognitif. Kemampuan seseorang dengan DTD untuk mengenali landmark atau markah seperti gunung, gedung, dan lain sebagainya ini, itu masih berfungsi dengan baik. Hanya saja memang mereka ini kesulitan menemukan jalan untuk menuju landmark tersebut, teman Pro 2. Bahkan di masalah yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan gitu ya, yaitu terjadi pada rumah sendiri. Nah, dalam kasus yang parah, penderita DTD bahkan tidak bisa menggambar dena rumah atau sekedar mengingat-ingat urutan ruangan di dalam rumah mereka. Bagi penderita DTD, solusinya adalah menggunakan rute jalan yang sering dilalui, tapi di sini kendalanya adalah ketika rute yang biasa dilalui ditutup atau tidak bisa dilewati karena satu dan hal lainnya, mereka ini akan kesulitan untuk mencari rute alternatif.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menuju sore ceria. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di 95,2 Program 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Jadi nanti di sore ceria Nabila akan ngobrol-ngobrol barengan sama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun. Kalau di minggu lalu kita ngobrol barengan dengan Kakak Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun 2026. Kali ini akan ngobrol bareng sama runner up dari Kakak Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Seperti apa keseruannya? Bagaimana proses yang mereka lalui? Apa bedanya menjadi runner up 1 dengan Kakak Mbak Yu-nya gitu ya, yang menjadi juara satunya? Nanti kita bakal tanya-tanya bersama dengan mereka gitu ya, yang akan hadir di studio program 2 RRI Madiun. So stay tune teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu nantinya bisa simak melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui YouTube channel RRI Madiun. Boleh ramaikan nanti komentar-komentar yang banyak di live chat YouTube channel RRI Madiun.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

0: siapa bos? Jadi
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan darurat terkait potensi bahaya di tiga wilayah barat negara tersebut, antara lain Jeddah, Makkah, dan Taif. Peringatan tersebut dikeluarkan pada hari Selasa 15 September 2026 kemarin dan segera dicabut tidak lama setelah dikeluarkan. Peringatan tersebut disertai oleh imbauan kepada warga untuk mencari tempat berlindung serta mengikuti petunjuk keselamatan resmi. Peringatan disampaikan melalui platform peringatan dini nasional untuk keadaan darurat menurut pertahanan sipil dari Arab Saudi. Kemudian informasi lainnya, film istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Adapun film keluarga produksi Kairos Film ini disutradarai oleh Ruben Adrian dan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 17 September 2026 besok. Film ini menempatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama cerita, bukan sekedar karakter pendukung dalam kisah keluarga, di mana cerita tersebut terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa dan berbagai pengalaman penyandang dari disabilitas. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di edisi Sore Ceria untuk hari ini. Pastinya hari ini kita kedatangan siswa-siswi berprestasi dari sekolah-sekolah yang ada di Madiun Raya. Tapi sore hari ini kita kedatangan dari SMA Negeri 2 Madiun ya teman Pro 2. Dan sudah hadir di studio kita bersama ada Ceng.
1: Hai, halo teman-teman semuanya.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore semuanya.
0: Boleh kenalan dulu, ada siapa di sini?
1: Saya Fedyani Faja Bintang Mas Rafael.
2: Saya Salwasa Sabila Prastian dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, okay. Panggilan kalian berdua?
1: Bintang.
0: Bintang. Iya. Bintang bisa, sama?
2: Saya bisa dipanggil Salwa atau Sabil.
0: Salwa sama Sabil. Oke, bintang di tanah. Kalau biasanya bintang di langit, ini yeah. Bintang di tanah.
1: Ini bintang di tanah, beda bintang.
0: Menapak tanah gitu ya. Sama Sabil, Salwa ya. Yeah. Salwa, Sabil. Oke deh. Nah, jadi teman Pro 2 ada Bintang dan juga Sabil yang hadir di studio program 2 RR Madiun, yang mana mereka ya bisa dilihat lah ya, selempang mereka ini bertuliskan runner up 1. Kakang dan juga Mbak Yu dari SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya Bintang dan juga Sabil, kita mau ngajakin dulu teman-teman Pro 2 untuk gabung. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan-pertanyaan seputar Kakang Mbak Yu gitu ya, yang nanti gimana sih caranya biar bisa jadi Kakang Mbak Yu, tips and trick ataupun seputar ya apapun lah ya, pengen kepo-kepoin Bintang sama Sabil, boleh banget teman Pro 2. Bisa di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat YouTube channel RRI Madiun, karena kita juga live streaming di situ teman Pro 2. Bintang, ini yeah. Gimana nih kamu rasa-rasa menjadi seorang kakang gitu ya? Akang.
1: Rasanya cukup deg-degan ya, karena sebenarnya ini bukan pertama kali, karena dulu waktu SMP pernah jadi putra Spensa juga dan alhamdulillahnya juara 2. Kemudian waktu SMA nyoba lagi dan rezekinya ternyata masih juara 2 juga.
0: Oke, okay. Dan ini masih runner up 1 itu kan ini juara 2 gitu yeah. Ya. Oke, tenang aja. Mungkin next bisa lah ya.
1: Amin.
0: Ini kelas berapa sih Bintang sama Sabil ini?
1: Saya kelas 10.
0: 10 yeah. Semua gitu. Betul. Ya. Oke, kalau enggak salah di minggu-minggu yang sebelumnya itu juga Kakang Mbak Yunya juga jadi dari kelas 10 gitu ya.
2: Iya, yeah. Kelas 10.
0: Oke, berarti rata-rata yang juara 1 2 3 ini kelas 10 semua atau seperti apa?
1: Yang runner up runner up 2 itu dari kelas 11 semuanya.
0: Oke. Jadi kelas 10 dan 11 bertanding gitu ya.
1: Iya, bertanding.
0: Oke. Nah, ini tadi berarti bisa dibilang Bintang ini udah terbiasa dengan semacam kayak perlombaan duta gitu ya.
1: Lumayan terbiasa karena juga dulu waktu SMP pernah ikut OSIS, pernah jadi MC juga. Jadi kalau ngomong di depan banyak orang itu udah mulai terbiasa gitu.
0: Oke. Kalau misalnya Sabil sendiri seperti apa nih kisahnya?
2: Kalau saya sendiri dari SMP itu sudah mengikuti organisasi OSIS sejak kelas 7 hingga kelas 9. Jadi kelas 7 itu menjabat sebagai sekretaris inti OSIS juga. Lalu kelas 8 sampai kelas 9 itu 24-25 itu menjabat sebagai ketua OSIS. Lalu untuk organisasi eksternalnya sendiri, saya ikut forum anak tapi di Kabupaten Madiun.
0: Itu forum anak, itu seperti apa itu?
2: Forum anak itu organisasi forum yang mewadahi segala aspirasi dan inspirasi ataupun suara-suara dari anak-anak Kabupaten Madiun.
0: Dan di situ kamu menjadi apa?
2: Saya ada di divisi dokumentasi dan data.
0: Keren-keren. Berarti kalian berdua ini ibaratnya sudah aktif gitu ya sejak sejak dini dari SD mungkin sudah ikut macam-macam gitu ya.
2: Tinggal melanjutkan aja.
0: Berarti kalau misalnya Bintang ini lebih kepada bidangnya apa nih?
1: Public speaking.
0: Yeah. Oke. Kalau misalnya Sabil?
2: Saya juga di public speaking, soalnya dari SMP juga sudah terbiasa jadi MC sama public speaking juga.
0: Oke. Kalau misalnya yang lainnya, misalnya ada berminat nggak kayak olahraga, seni, ataupun yang lainnya gitu?
1: Kalau saya sendiri di olahraga sama seni kurang suka.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau apa ya, mungkin dari lama gak dibiasakan untuk suka olahraga sama seni. Jadi kurang tertarik gitu dengan olahraga dan seni. Cuman kalau yang bisa-bisaan, bisa-bisa aja itu saya bisa nyanyi. Kemudian kalau seni itu saya bisa gambar dikit-dikit gitu.
0: Asik, kalau bisa-bisaan bisa nyanyi. Boleh kali ya nyanyi. Ini kalau gak salah, kalau gak salah kakak Mbak Yu itu kan disuruh unjuk bakat juga gitu ya.
1: Betul.
0: Terus kalau misalnya Bintang sama Sabil ini unjuk bakat apa ini?
1: Kalau saya waktu itu unjuk bakatnya puisi.
2: Kalau saya sendiri itu kemarin MC sama storytelling, jadi kayak di mix, jadi kayak motivator gitu.
0: Okay, berarti kamu ibaratnya membawakan sendiri, MC sendiri, storytelling sendiri, iya, gitu ya. Gitu. Ah, seru banget ya. Okay, perjalanannya sendiri hingga kalian menjadi runner up satu, apa sih yang kalian alami gitu ya sebagai peserta kakak Mbak Yu kan berkompetisi dengan kakak-kakak kelas. Dan bisa dibilang kalian ini masih junior banget gitu loh, kelas 10 gitu. Apa yang kalian hadapi di situ?
1: Untuk rangkaian tesnya sendiri ya, mungkin itu yang pertama kita melewati tes tulis ya Sal. Dan itu tuh kita melawan kelas 10, 11 dan juga kelas 12 ikut?
2: Enggak.
1: Oh, kelas 12 enggak ikut.
2: Sekitar 40 peserta.
1: Iya, sekitar 40 peserta. Dan itu kemudian diambil 20 peserta terbaik. Setelah itu kita ada tes video bakat minat. Itu kami diminta untuk membuat video bakat minat, kemudian diupload di Instagramnya Kakang Mbak Yu sendiri.
0: Oke, Kakang Mbak Yu Smada gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kemudian diambil 10 besar, 5 putra dan 5 putri. Itu finalisnya dilakukan di Aula SMA Negeri 2 Madiun ketika hari Minggu. Dan kami juga diperbolehkan untuk membawa supporter dari teman-teman kelas.
0: Dan untuk kategorinya sendiri kalau boleh tahu, selain Kakang Mbak Yu, runner up 1, runner up 2, ada gak sih maksudnya istilahnya kayak kategori lain gitu yang dihadirkan di kompetisi Kakang Mbak Yu ini?
1: Kalau di angkatan kami kebetulan hanya sampai runner up 3, runner up 2.
0: Runner up 2 gitu ya, sama finalis gitu ya.
1: Sama yang finalis. Okay. Yang masuk 10 besar itu juga dapat sertifikat.
0: Dan nantinya ini kedepannya seperti apa ini? Yang maksud aku kayak kalau misalnya yang juara 1 itu kan pastinya melaju menjadi perwakilan Smada gitu ya ke Kota Madiun. Kalau yang runner up 1 ini seperti apa ini gambarannya?
2: Kita ada di bidang kreativitas, jadi kayak diibaratkan sekretaris nanti membantu winner kita, jadi membentuk tim inti gitu, jadi dari runner up 1, runner up 2 hingga winner. Jadi kayak dijadikan inti, kaminya sebagai sekretaris lah Kak.
1: Betul, kami membuat organisasi dan karena kebetulan kami ini masih baru ya Kak. Jadi di sini kami itu masih membangun proker-proker
2: seperti masih belajar itu juga.
0: Oke, kedepannya kalau boleh tahu, boleh di-spill gitu ya. Ini proker yang akan kalian garap apa sih? Bintang sama Sabil?
1: Salah, proker apa Sal?
2: Ya, dari saya dulu ya Kak. Kalau proker saya itu ada di Skill Up Workshop. Itu seperti kita ada workshop di sekolah, perwakilan kelas ataupun anak yang memang minat bakatnya ada di skill tersebut. Nah, skill-skill yang mungkin ada di workshop tersebut seperti ada MC, terus ada recent grafis dan personal branding di sosial media. Jadi ini kayak skill up, skill future kita nantinya gitu.
1: Kalau saya sendiri tuh ada proker namanya Racing Ramadan Sharing.
0: Waduh, tak kira racing.
1: Racing mobil-mobilan. Kalau saya itu prokernya melanjutkan dari proker-proker sebelumnya yang sudah ada. Jadi Racing ini berbagi makanan ketika bulan Ramadan seperti itu.
0: Berarti spesial hanya ada di bulan Ramadan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ibaratnya kayak bagi-bagi berkah gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay. Apa tadi?
1: Rezekinya mengalir.
0: Amin ya Allah. Itu tadi apa kepanjangannya Racing?
1: Ramadan Sharing.
0: Ramadan Sharing Racing. Ini tulisannya berarti R-A-S-I-N-G.
1: R-A-S-H-I-N-G.
0: Oke, R-A-S-H-I-N-G. Bukan R-A-C-I-N-G.
1: Bukan, kalau itu nanti jadi mobil-mobil.
0: Oh, tapi lebih tepatnya ini loh. Kalau misalnya racing itu kan balapan.
1: Betul.
0: Nah, kali ini lebih tepatnya balapan untuk menuju kebaikan.
1: Nah, ya.
0: Bisa aja nih. Oke, kalau misalnya menurut Sabil sendiri gitu ya, tantangan yang kalian hadapi, tadi kan sempat di-spill sama Bintang gitu ya, proses-prosesnya, ada beberapa tahap. Kalau Sabil sendiri yang dirasakan apa sih?
2: Tentunya ketika seleksi itu pastinya gugup ya Kak. Dari kita sendiri tuh pasti lebih ke nervous karena kan itu seleksinya juga di hadapan umum, apalagi yang seleksi terakhir. Seleksi terakhir itu di hadapan umum dengan langsung kakak-kakak dari Kakang Bayu yang angkatan sebelumnya, terus ada dewan juri juga. Nah, itu hal yang paling susah itu sejujurnya melawan diri sendiri. Melawan rasa gugup, melawan rasa takut, terus harus keluar dari zona nyaman kita juga.
0: Oke, okay. Ada gak tips dari Sabil Salsa sendiri gitu ya? Tips mengatasi rasa gugup biar gak ya nervous di atas panggung gitu. Kan masing-masing orang pasti beda-beda gitu ya. Kalau misalnya Nabila sendiri mungkin makan dengan cara makan. Kalau Salsa sendiri beda lagi, Bintang sendiri beda lagi. Kalau Salsa apa nih?
2: Kalau dari saya sendiri itu biasanya saya nervous karena saya belum tahu nih audiensnya tuh siapa aja, kayak gimana. Terus jadinya ketika mau maju ke panggung itu lihat-lihat dulu nih, lihat lingkungan, harus beradaptasi dulu ke lingkungan. Jadi kita harus kayak terbiasa sama lingkungannya dulu, walaupun cuma dikasih waktu beberapa menit ataupun beberapa jam. Lalu biasanya juga saya ngasih motivasi ke diri saya sendiri, ayo bisa yuk keluar dari zona nyaman. Terus walaupun banyak pengalaman untuk tampil di depan banyak orang, tapi kadang sampai sekarang juga tuh tetap nervous kak.
0: Pasti, walaupun profesional ya. Walaupun profesional, rasa nervous itu adalah suatu hal yang biasa gitu. Karena menunjukkan apa ya, suatu reaksi di dalam tubuh. Ya, tinggal bagaimana kita mengontrolnya gitu ya. Kalau Bintang sendiri gimana nih cara mengatasi nervous?
1: Cara mengatasinya kalau saya sendiri jangan menganggap orang-orang itu ada. Jadi di otak saya itu yang ada di ruangan itu pokoknya hanya saya gitu. Jadi saya nggak natap orang-orang, saya ngelihatnya tuh ke arah tembok biasanya. Jadi nggak ngelihat langsung wajahnya orang-orang yang ngelihat saya, seperti itu.
0: Oke, okay. Menurut kalian sendiri nih, topik ataupun apa ya istilahnya, kayak question and answer apa yang susah gitu ya? Topik apa tuh, di bidang apa tuh? Pasti ada kan ya, waktu kemarin ditanya-tanyain, ada juri yang bertanya. Biasanya kalau duta itu kan disuruh mengambil question and answer gitu ya. Kalau Bintang sama Salsa sendiri kemarin kebagian apa nih?
1: Kalau saya kemarin kebagiannya itu intinya topiknya tuh tentang prestasi. Ketika saya menjadi murid berprestasi, apa yang akan saya lakukan dengan media sosial, dengan media digital, seperti itu.
0: Oke, lantas jawaban kamu apa nih Bintang?
1: Kalau saya jadi murid berprestasi, intinya saya akan membagikan nilai-nilai positif, nilai-nilai prestasi saya di media sosial yang saya punya. Contohnya kayak di Instagram. Dulu kan saya juga pernah meraih beberapa kejuaraan, itu saya upload di Instagram sebagai bentuk kebanggaan atas diri sendiri, atas pencapaian diri sendiri, dan juga ingin memberikan motivasi kepada khalayak ramai, seperti itu.
0: Lebih membentuk citra diri gitu ya, agar citra dirinya itu positif tentunya. Kalau Salsa?
2: Kalau saya sendiri itu intinya itu tentang seorang anak remaja yang dimana dia itu selalu menjadi orang lain, menjadi karakter lain, tidak dirinya sendiri, untuk dapat ikut ataupun bergabung di suatu kelompok pertemanan. Nah, kalau untuk jawaban saya sendiri, itu memang di kalangan kami, remaja seperti kami, itu memang banyak yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri atau kritis identitas lah istilahnya. Nah, mereka itu terkadang seperti itu agar mereka bisa mempunyai ataupun bergabung kepada sekelompok pertemanan. Padahal menurut saya untuk bertemu ataupun punya teman yang memang benar-benar teman itu kita tidak harus menjadi orang lain. Kita harus cukup menjadi diri kita sendiri. Kita harus punya teman yang memang bisa menerima kita apa adanya.
0: Pastinya memilih teman yang sefrekuensi gitu ya. Karena memang kalau misalnya tidak sefrekuensi itu pasti ya susah. Lebih membuang-buang energi.
1: Enak temenan kalau enggak sefrekuensi.
0: Betul. Aku jujur kepo nih sama kalian berdua gitu ya. Kira-kira sosok inspirasi yang memotivasi kalian ataupun yang menginspirasi siapa sih? Kalau dari Bintang ataupun Salsa?
1: Mungkin Salwa dulu bisa jawab.
0: Oh, Salwa ya? Ya kok Salsa sih dari
2: kalau saya sendiri sebenarnya beberapa orang gitu ya kak, jadi nggak cuma satu individu atau bagaimana, tapi saya beberapa orang. Jadi di media sosial itu kan sekarang itu banyak kayak tren mereka itu memamerkan prestasinya dalam bidang akademik, non akademik. Nah, dari semenjak duduk di bangku SMP, saya itu terinspirasi dari kayak orang-orang tersebut. Jadi mereka itu bisa memamerkan prestasi-prestasi mereka yang mereka raih. Jadinya saya pengen kayak mereka. Jadinya saya selalu kayak cari-cari info lomba, terus cari jati diri saya sama minat bakat saya. Ternyata memang minat bakat saya itu di bidang komunikasi sama organisasi ini.
0: Oke, lebih kepada general gitu ya, yang memotivasi. Berarti gak ada spesifikasi kayak tokoh khusus siapa gitu?
2: Kalau spesifikasi mungkin kayak Kak Prilly Latuconsina ya. Okay. Jadi kayak independent woman yang sukses di usia muda tanpa adanya kayak harus di ada dunia percintaan atau gimana gitu. Jadi kita sendiri sebagai cewek itu bisa sukses juga.
0: Oke, okay, sukses dulu gitu ya. Yes. Istilahnya berdikari, berdiri di kaki sendiri dulu gitu ya. Waduh, ini bau-baunya kayaknya belum punya pacar ini. Fokus ya, fokus untuk belajar. Kalau Bintang sendiri, siapa sosok inspirasimu?
1: Kalau saya emang gak ada sosok yang spesifik secara general gitu, gak ada satu tokoh gitu. Cuman saya tuh selalu terinspirasi dengan orang-orang yang benar-benar pintar di bidangnya, misal di bidang akademik. Kemudian orang-orang yang berani berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat itu tuh saya selalu ingin menjadi seperti mereka. Jadi saya juga memotivasi diri saya sendiri supaya diri saya bisa seperti mereka, seperti itu.
0: Asik, ada kayak api yang tumbuh gitu ya. Kalau misalnya ngelihat orang-orang yang berprestasi gitu.
1: Betul, ada rasa semangat dalam diri gitu.
2: Pengen kayak mereka juga.
0: Oke, bukan berarti iri dengki gitu, enggak ya. Tapi lebih kepada motivation-nya itu bangkit gitu, teman Pro 2. Oke deh, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi ya kepada Bintang dan juga Salwa gitu nantinya, kembali lagi Nabila ingatkan untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen gabung tanya-tanya, ramaikan teman-teman kalian ya, siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Madiun, boleh banget tinggal chat aja di WhatsApp kami 0811 369 7755, atau boleh melalui live chat YouTube channel RRI Madiun. Kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Sore Ceria edisi kali ini bersama dengan siswa-siswi SMA Negeri 2 Madiun. Masih bareng Bintang dan juga Salwa sebagai runner up 1 Kakang Bayu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Balik lagi nih ya, tapi kali ini kita bergeser ke YouTube. Ya, ada beberapa pertanyaan dari netizen-netizen yang budiman. Ada dari Agus. Kalian itu merasa terbebani enggak kira-kira jadi duta sekolah?
1: Kalau merasa terbebani enggak, justru kami malah terinspirasi karena kami menjadi duta itu apa yang harus kami lakukan gitu untuk menjadi contoh, menjadi panutan bagi teman-teman yang lain seperti itu.
0: Oke, okay, ada tambahan dari Salwa?
2: Kalau terbebani itu enggak, justru kami itu merasa tanggung jawab kami itu besar. Jadi sebagai representasi sekolah, sebagai contoh dari karakter dan nilai-nilai positif pelajar antar sesama teman-teman juga, itu tanggung jawabnya cukup besar ya Kak, karena kan kita harus menjadi contoh dari teman-teman sepantaran kita.
0: Oke, ini menyambung pertanyaan tersebut gitu ya. Ada yang bertanya dari Rara Kidspedia. Kira-kira kan kalian sudah menjadi duta gitu ya. Apakah sekolah ini juga menekankan suatu karakter-karakter duta-duta sekolah gitu yang ditekankan oleh SMADA?
1: Enggak, justru kami belajar dari kakak-kakak kita, kakak-kakak Kakang Mbak Yu kita. Jadi kami diberi ilmu bagaimana apa yang harus kami lakukan ketika kami menjadi duta SMA Negeri 2 Madiun seperti itu.
2: Iya. Oke. Okay. Itu bukan sebuah tekanan tapi memang datang dari diri kita sendiri, rasa tanggung jawab kita sebagai duta sekolah. Jadi harus kita memang harus memiliki nilai-nilai positif, menjadi contoh karakter yang baik bagi teman-teman kita.
0: Oke. Okay. Tuh, jadi jawabannya itu Rara Kids Media ya. Terus ada yang bertanya lagi nih. Di antara kalian, sekarang ini kan istilahnya ada namanya FOMO gitu ya, fear of missing out, ikut-ikutan gitu ya. Kayak contohnya ini, kalau ada yang FOMO sepedaan, ada yang ngikutin gak kalian gitu ya? Di antara kalian berdua suka gak bersepeda?
2: Suka ya.
1: Kalau saya kurang suka.
0: Kurang suka gitu ya. Nah ini dari Kowat underscore official, tips apa nih biar bisa milih FOMO yang positif? Kalau menurut kalian apa nih?
1: Tips biar milih FOMO yang positif itu ya tentunya kita harus tahu mana kegiatan yang tidak merugikan diri sendiri dan kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau misalkan kegiatan FOMO itu positif, misalnya olahraga, lari, akhir-akhir ini kan ngetrend lari pakai Strava itu ya. Nah itu boleh banget tuh dicontoh sama kita karena ya salah satu bentuk olahraga, kesehatan, dan itu membawa nilai positif. Kalau FOMO seperti itu, menurut saya boleh diikuti. Cuman kalau FOMO yang negatif, misal kayak tawuran dan lain sebagainya, itu jangan diikutin teman-teman.
2: Harus pintar memilih ya dalam FOMO itu.
0: Jadi FOMO yang memberikan kebermanfaatan. Betul. Gitu ya. Oke, ini ada yang kepo. Cili-cil, belajar public speakingnya dari mana deh? Ngomongnya santuy gitu ya.
1: Kalau saya dulu waktu SD pernah jadi duta pelajar Pancasila. Nah, dari situ mulai belajar, mulai sering tampil di depan umum. Nah, mungkin dari situ mulai terbiasa tuh. Kemudian di SMP juga terbawa ketika menjadi OSIS, kemudian menjadi MC dan lain sebagainya. Kemampuan itu terus terasah hingga sampai sekarang.
0: Oke, jadi karena bisa karena terbiasa.
1: Betul.
0: Akhirnya kan terolah terus gitu ya. Kalau dari Salwa sendiri?
2: Kalau dari saya sendiri itu dimulai dari SD kelas 6, itu ditunjuk jadi petugas upacara, jadi MC. Terus lalu kebiasaan tersebut itu sebenarnya sewaktu kelas 7 SMP, itu waktu awal masuk SMP itu belum tertarik dalam hal bidang public speaking, itu belum tertarik Kak. Jadi sewaktu setelah mengikuti organisasi itu lalu berlatih kan, selalu berlatih untuk presentasi, untuk menyampaikan pendapat juga ketika rapat, musyawarah, lalu ditunjuk menjadi MC, lalu ada ikut latihan juga, itu lalu terbiasa hingga akhirnya kelas 9 ini juga selalu tampil di publik untuk sambutan, untuk menjadi MC. Jadi sudah memang terbiasa, semua orang itu akan bisa kalau memang terbiasa dan terus berlatih.
0: Oke, kuncinya adalah konsisten ya, teman Pro 2. Ada yang mengucapkan semangat dan sukses selalu, Mbak, dari Kansa Prastian 1205. Terus ada dari Naura Alma, apakah kalian berdua berminat untuk mengikuti kedutaan selain Kakang Mbak Yu nih?
1: Kebetulan ada share dari salah satu pembina kakang kami, kakang Mbak Yu kami, itu ada seleksi Duta Wicara Jawa Timur dan rencananya kami mau ikut.
0: Oke, okay, kalian berdua nih atau bintang aja?
1: Salah, ya, mau ikut berdua, ya.
0: Oke, okay, Duta Wicara berarti lebih kepada wicara public speaking ya, wicara.
1: Yeah,
0: oke, okay. Menarik nih, dispil gitu ya. Tahun ini juga.
2: Iya, yeah, tahun ini.
0: Oke, okay, semoga aja ya. Beruntung, yeah. Good luck untuk kalian berdua. Dan ini ucapan juga nih untuk bintang. Seru banget bintang dari Naura Alma tadi.
1: Iya, yeah, terima kasih Naura Alma.
0: Terus ada ucapan juga semangat Mbak Wawa, sukses selalu dari Yei Intin Diasari. Dan ada yang bertanya dari Lukas Sarya Satya, gimana sih cara kalian mengatur waktu dengan baik dengan mengemban sebagai runner up satu Kakang Mbak Yusmada? Apalagi kalian ini kan sebagai siswa-siswi gitu ya, ntar lagi bakal diriwehkan oleh berbagai macam kegiatan dari Kakang Mbak Yu sendiri, belum lagi ekskul yang kalian ikuti, belum lagi kegiatan lainnya. Nah, ini cara pembagian waktunya gimana nih teman-teman?
1: Kalau saya sendiri tuh membuat daily activity ya, jadi selama satu minggu itu saya selalu mencatat kegiatan saya. Bahkan ketika RRI ini saya juga mencatat, jadi waktu untuk RRI ini saya khususkan gitu, jadi saya kosongkan untuk kerpok dan lain sebagainya, hanya khusus untuk RRI. Jadi selama seminggu itu selalu ada jadwal-jadwal baru, kemudian kegiatan-kegiatan baru dari saya, sehingga saya itu tahu apa yang harus saya lakukan dan tidak keteteran.
0: Oke, jadi ada notes tersendiri. Betul, gitu ya, yeah. Pasti gitu ya.
1: Pasti. Oh,
0: pasti. Kalau dari Solo sendiri, seperti apa?
2: Kalau saya itu pastinya ada skala prioritas. Sebagai pelajar itu sudah seharusnya wajibnya kan memang belajar, mengerjakan tugas sekolah. Nah, tetapi dengan skala prioritas itu pastinya kita harus memilih nih ada urutannya, dari mana yang paling memang harus diprioritaskan, mana deadline yang lebih cepat, dan durasi pengerjaan mana yang lebih lama. Jadi, untuk seperti jadwal belajar dan jadwal di luar sekolah itu pasti tentunya ada, Kak. Jadi tinggal kita menentukan mana nih yang kira-kira memang prioritas, pengerjaan waktunya lama, terus deadline-nya yang mepet itu yang mana gitu.
0: Okay.
2: Ya, yang penting kita harus tetap disiplin sebagai siswa maupun sebagai jabatan atau jabatan-jabatan kita yang di luar sekolah.
0: Oke. Aku jujur kepo gitu ya. Kamu tim yang mengerjakan, istilahnya kalau dalam tugas itu ya, mengerjakan dulu yang mudah atau yang mengerjakan mepet deadline? Paling mepet deadline.
1: Wah, kalau saya mengerjakan yang mudah dan jauh dari deadline. Jadi jauh-jauh hari sebelum deadline itu saya sudah selesai.
0: Yeah. Oke, okay, jadi yang mudah dulu gitu ya.
1: Betul. Saya enggak suka numpuk tugas gitu.
0: Kalau sama sendiri. Misalnya ada dihadapkan dua pilihan gitu ya. Ada yang mudah tapi deadline-nya masih jauh, tapi ada juga yang udah mepet deadline tapi ya hitungannya ya mudah ya susah gitu.
2: Kalau saya tetap yang deadline-nya mepet ya, Kak. Soalnya emang waktu kan tidak bisa diulangi, tidak bisa dibeli juga. Jadi untuk tugasnya itu tentunya pasti deadline-nya yang lebih mepet. Kalau untuk yang tugasnya yang deadline-nya masih lama, itu nanti bisa dikerjakan setelah tugas yang deadline cepat, deadline mepetnya ini sudah selesai.
0: Oke, jadi kamu juga tim yang menyicil dulu gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, emang harus seperti itu teman Pro 2. Jangan menjadi orang yang SKS,
2: sistem kebut semalam.
0: Betul banget. Jadi kalau misalnya udah SKS itu udah kayak kelabakan sendiri gitu ya. Cuman memang kadang ada teman-teman yang mengungkapkan, aku kalau nggak deadline itu nggak bisa mikir, aku nggak bisa keluar gitu ya, kreativitas-kreativitasnya. Justru karena deadline ini kayak jadi timbullah kreativitas-kreativitas itu. Tapi sekali lagi kalau misalnya mepet-mepet itu kan ya nggak enaknya jadi gugup gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau kata Salwa tadi, waktu itu tidak bisa diulang ya kan. Jadi sebisa mungkin manfaatkanlah teman Pro 2. Oke deh, jadi pesan terakhir nih untuk teman-teman Pro 2 di luar sana. Kira-kira kalian sebagai Kakang Mbak Yu dan mewakili generasi muda yang ada di Kota Madiun, mungkin ada pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan? Mulai dari Salwa dulu deh.
2: Kalau dari saya sendiri, itu kita sebagai remaja untuk generasi masa depan bangsa kita itu jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena seperti motivasi yang selalu saya berikan untuk diri saya sendiri yaitu adalah kegagalan itu adalah pengalaman, pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman, karena kita kalau ingin menjadi diri kita yang lebih baik dari diri kita yang kemarin, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan ingin untuk menjadi yang terbaik di antara semua orang ataupun menjadi yang lebih baik dari orang lain. Kita cukup menjadi lebih baik dari diri kita sendiri yang dari yang kemarin.
0: Oke, keren banget gitu ya. Jadi istilahnya kegagalan itu adalah pengalaman, pengalaman yang menjadi guru terbaik nantinya, teman Pro 2. Dan jangan sampai kamu berada di zona nyaman, karena kalau misalnya zona nyaman terus, ya lama-lama kenyamanan gitu ya, nggak dapat pengalaman-pengalaman yang lainnya. Kalau dari Bintang?
1: Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin seumuran sama kita, jangan takut untuk terus berkembang, cari potensi diri kalian. Pokoknya selalu belajar hal-hal baru. Sama seperti Salwa tadi, jangan takut gagal, karena gagal adalah guru terbaik kita.
0: Keren banget kalian, sukses untuk kalian berdua, pokoknya semangat, ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Dan semoga beruntung nih ya, yang tadi di-spill, sempat di-spill itu sebagai Duta Wicara ya.
1: Betul.
0: Duta Wicara tahun 2026. Oke deh, terima kasih banyak ya sama Bintang dan juga Salwa yang sudah menyempatkan untuk sharing-sharing ke teman-teman Pro 2 di program Sore Ceria edisi kali ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang masih stay tune ya dan menyimak program kita. Pastinya kita masih bakal temenin kamu, teman Pro 2. Jadi tenang aja. Tapi di sini aku harus pamit undur diri ya. Nabila Nagari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
2: Jamul. Jadi ya wanita cantik yang ngantuk.
1: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
2: tapi agak-agak kemaleman nih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
1: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
2: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
1: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
2: Oh, saya melihat dinding aja.
1: Aduh,
2: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
1: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
2: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
1: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
2: Betul.
1: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
2: Nguli. Belum pernah nguli.
1: Oke. Okay.
2: Benerin kipas baru hari Senin
1: kemarin. Oh iya.
2: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
1: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
2: belum,
1: gitu kan.
2: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya. Kan? Jail aja. Second loh itu.
1: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
2: Betul.
1: Masuk ke sektor B, ya kan.
2: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa pun diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi, gitulah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
1: Buset.
2: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
1: Beneran.
2: Karena nanti beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa,
2: udah
1: ya
2: terlalu harus dicoba gitu.
1: Bener.
2: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
2: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang
1: musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
1: Bener-bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
1: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
1: Siapa bener sih? Karena hidup itu pilihan kan?
2: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
1: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
2: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
1: chapter.
2: Gak sih?
1: Kayak
2: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis ya gak sih?
1: Iya sih, bener sih.
2: Setelah dipikir-pikir
1: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung memang, gitu kan.
2: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
1: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
2: Seumur hidup lu pasti bingung.
1: Bener.
2: Jadi udah
1: jalanin aja udah.
2: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
1: Walaupun sama-sama bingung
2: semuanya
1: sebenarnya ya.
2: Bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
1: itu yang menang. Menarik.
2: Tahu itu teori aja sih.
1: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
2: Iya, ya ampun. Ya.
1: Album pertama.
2: Ya ampun.
1: Gimana sih rasanya punya album?
2: Mulus.
1: Kenapa gitu?
2: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
1: Benar.
2: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
1: bener, gitu kan.
2: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
1: Iya,
2: itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu. Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Bener.
2: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget. Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
2: Sedep.
1: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
2: Ori boleh ya.
1: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Bangun bro, udah siap.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
2: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
1: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
1: Yes.
2: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
1: Okay.
2: Kayak marahnya juga sedep banget. Okay. Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
2: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
2: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya.
2: Ya.
1: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
2: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh, iya benar.
2: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
2: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar.
2: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
1: Betul.
2: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
2: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja
2: apa
1: gitu.
2: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
1: Bener.
2: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti

0: Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
1: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
1: Bener,
0: pura-pura gila.
1: Biar bisa survive gitu kan.
0: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
0: kan. Makanya
1: betul.
0: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
0: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
1: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
0: Yeah.
1: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
0: Ori,
1: ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: Diri sendiri,
0: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
1: Benar.
0: Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
0: Kayak melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
0: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Okay.
0: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener,
0: kayak
1: bener.
0: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
0: Paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I get it.
0: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
1: Alright,
0: gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue

0: sesweet gue bisa swag, tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue gitu.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa gue, bisa ini ya.
0: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
1: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
0: Iya kayak, "Aduh, yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik." Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, udah belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
1: Ngadu ke Ayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin.
1: Ya. Oke, okay, next, All I Got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa

0: menggagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti ya.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby. Gitu.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Iya,
0: bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Mm. Jadi ngomongnya benernya chorusnya nggak mau. Aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, okay, orang okay. heran, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah Subselada. Hmm. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay. di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah oh. aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay. dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Okay. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon okay. produsernya tuh aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat tak dang dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Okay. Dungdat tak dang dungdat udah right. gitu doang.
1: Okay,
0: gak
1: okay,
0: ada okay. ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak dang dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. okay,
0: tapi okay. akhirnya got aku it. Masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, okay, menarik. Ya udah, Roma Bro 2, nanti kita bakal bahas lagi soal albumnya. Sedap teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat. Dungdat

0: Dan baru aja ada Dung Dat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nah, ini bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar. Bisa lah ya. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak Hikayat Cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi. Yes. Ya, gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Gitu. Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinyl dia.
0: Wow, tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya, waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh ampun, aku ngefans banget, aku koleksi.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Yeah. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget.
0: Iya,
1: gak ada pertanyaan lain, masa cuma bisa gini, mau Umi cek sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Sebenernya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Iya. Aku juga stay di sini, kan lebih cair. Bener. Gitu, cair. Aduh, masa Umi cek sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak, iya, cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Aku mau cung-ceng-cong. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
1: karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Okay, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa. Ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain
1: untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: paham,
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali indie.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Sedikit. Walaupun gak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya. Lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya, lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Benar, benar, gitu.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga. Alright.
0: Terima kasih Jaebung, thank you so much.
1: Love you.
0: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaebung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
1: Jaebung.
0: Bye bye.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Radio dituntut beradaptasi di tengah gempuran platform digital. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun, industri radio menghadapi tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens. Adaptasi terhadap platform digital serta kemampuan membaca kebutuhan pendengar dinilai menjadi kunci agar radio tetap relevan dan mampu bertahan. Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMJT Dr. Fajar Junaidi SOS MSc serta dosen ilmu komunikasi Universitas Merdeka atau UNMER Madiun Fikri Hasan SOS MIKOM. Fajar menilai perubahan teknologi harus diikuti dengan penyesuaian strategi lembaga penyiaran. Radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran terestrial, tetapi perlu hadir di berbagai platform yang digunakan audiens. Menurut dia, adaptasi teknologi juga harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku audiens. Lembaga penyiaran perlu memahami bagaimana masyarakat saat ini mengakses informasi dan hiburan. Bagi lembaga penyiaran swasta, lanjut Fajar, penyesuaian juga perlu dilakukan dengan kebutuhan pengiklan. Paket promosi dapat dikembangkan secara multiplatform, tidak hanya melalui siaran radio tetapi juga media digital hingga kegiatan off-air. Dia menyebut RRI memiliki posisi historis yang kuat sebagai lembaga penyiaran yang turut menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan serta merekam berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sementara itu, Fikri Hasan melihat persaingan radio dengan media sosial tidak harus dipandang sebagai pertarungan antar media. Masing-masing platform memiliki fungsi dan karakter audiens yang berbeda. Dia menilai perubahan yang dilakukan RRI sejauh ini menunjukkan kemampuan lembaga tersebut mengikuti perkembangan platform digital. Pergeseran pola konsumsi media tidak berarti radio kehilangan peran, melainkan mendorong perubahan cara radio menjangkau audiens. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul Radio Dituntut Beradaptasi di Tengah Gempuran Platform Digital.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 ya. Apa kabar malam ini ya? Semoga masih on fire ya. Meskipun aktivitas harian tadi lumayan bikin energi terkuras ya. Buat yang lagi rebahan, lagi nugas, perjalanan pulang, nongkrong, atau mungkin sedang menikmati ya suasana malam malam Kamis ya ini ya. Sambil pakai headset atau kalian lagi buka YouTube-nya RR Madiun, sekarang waktunya jaga malam Pro 2 komunitas. Bareng aku Reva Mananda aka Rere ya, yang bakal nemenin kalian di edisi 16 September 2026 ini. Dan malam ini kita bakal ngobrol santai ya, bukan cuma ngobrol ngalor ngidul aja, tapi kita membahas sesuatu yang ternyata bisa jadi kegiatan seru pokoknya. Inspiratif sekaligus punya impact positif buat lingkungan sekitar teman Pro 2 ya. Yap, kita akan kenalan lebih dekat dengan sebuah komunitas yang punya cara menarik untuk mendekatkan buku dan literasi kepada masyarakat. Namanya komunitas Read A Lot Ponorogo ya. Dari namanya aja mungkin sobat teman Pro 2 ya bisa menebak ya ini aktivitas, apakah aktivitas membaca dengan suara yang keras gitu atau lantang atau bagaimana. Nah, mungkin di zaman kita sekarang ya teman Pro 2 ya, zaman scrolling ya, media sosial bisa berjam-jam, ketika video pendek datang silih berganti itu kita scroll-scroll terus ya. Itu gampang ke distraksi juga ya teman Pro 2 ya. Tapi dari sisi lain, ini komunitas ini membawa sesuatu yang menarik banget ini untuk dibahas. Oke, buat teman Pro 2 bisa langsung buka YouTube-nya RRI Madiun karena siaran kita live di YouTube. Jadi buka aja RRI Madiun, pilih yang ngobrol dengan komunitas Read Aloud Ponorogo ya. Seperti apa nantinya? Sudah hadir, sudah bergabung melalui online ya, melalui daring, melalui Zoom. Ada Kak Maria, aku langsung sapa aja. Selamat malam, Kak Maria.
1: Selamat malam, Kak Riri.
0: Oke, selamat malam. Oh, Bu Maria. Bu Maria atau Kak Maria ini aku panggilnya?
1: Kakak juga boleh, Bu juga boleh. Silakan.
0: Oke, okay. Karena kita di Pro 2 ini, Bu Maria, mungkin aku lebih suka panggilnya Kak aja. Karena kalau masuk Pro 2 semuanya kembali ke Gen Z pokoknya.
1: Oke,
0: okay, Kak Maria, ini kita siaran langsung. Ini Kak Maria posisi ada di mana ini? Ponorogo atau di mana ini?
1: Ini lagi di Ponorogo sih.
0: Jadi di Ponorogo. Oke, okay, ini menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan ya. Di tengah kesibukan, jadi wah, pokoknya kita hari ini harus seru pokoknya. Oke, okay, mungkin Rere bakal mulai yang paling ini ya, Kak Maria ya, yang paling basic dulu aja ya. Ini boleh dikenalkan dulu ini namanya siapa sambil say hello ke teman-teman Pro 2 ini. Silakan Kak Maria.
1: Oke, kenalannya yang biasa-biasa aja ya.
0: Yang biasa-biasa aja, pasti luar biasa nantinya.
1: Oke, kenalkan semuanya. Nama saya Maria Kurniawati. Saya di komunitas Read Aloud Ponorogo.
0: Oke, Kak Maria dari Read Aloud Ponorogo. Oke, ini berarti ini tadi sempat ada yang kita briefingnya ada sekitar 2 orang ya Kak Maria ya yang mau bergabung ya. Cuma kemudian mungkin ada masih menunggu, jadi kita lanjut dulu aja sama Kak Maria ya sambil menunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke. Ini kalau kita mendengar istilah read aloud ya Kak Maria, Kak Maria ini kan secara translate kan membaca nyaring ya ini ya. Ini konsepnya ya. Seperti apa sebenarnya komunitasnya ini?
1: Oke, okay. Komunitasnya gini. Kalau kita membaca itu kan kadang tuh sudah terbiasa membaca dalam hati ya. Kita diajarkan kalau membaca sesuatu di kelas atau di sekolah diam. Jadi suasananya hening kayak perpustakaan gitu kan.
0: Bener-bener lagi dalam hati bacanya gitu.
1: Iya. Nah, kalau yang membacakan nyaring itu sebenarnya di ciptakannya itu ketika pendirinya ini membacakan cerita ke anaknya.
0: Oke.
1: Jadi membacakan cerita itu dengan satu syarat, tidak menambah apapun. Jadi ada kalimatnya apa ya itu yang dibaca.
0: Oke.
1: Nah, kalau tadi disebut dengan lantang itu ya tidak lantang-lantang banget kayak bicara gitu ya, tidak teriak gitu ya, tapi sesuai dengan nada orang bicara.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, terus kemudian mengapa perlu? Karena kalau kita lihat awal-awal apa namanya anak mengenal buku itu kan di sosial bayi
0: baru
1: lahir itu bolehlah dikenalkan buku. Terus itu kan dia perlu mendengar suara. Dia perlu melihat mimik kita, melihat bibir kita, mengatakan A, I, U, E, O nya. Itu yang dinamakan dengan membacakan dengan nyaring.
0: Membacakan dengan nyaring. Konsepnya seperti itu ya Kak Maria ya. Dari gimmick muka, dari intonasi juga. Tapi gayanya seperti berbicara pada umumnya.
1: Iya.
0: Dan ini sejak kapan Kak Maria komunitas Read Aloud Ponorogo ini mulai hadir di masyarakat?
1: Sejak 2022.
0: Udah lama ya berarti ya, termasuk 2022 ya. 4 tahun berjalan ini ya.
1: Betul.
0: Dan itu latar belakangnya memang apakah dari teman-teman pendidik untuk memang membawakan konsep ini atau bagaimana Kak Maria?
1: Awalnya itu keresahan sih ya. Karena latar belakang saya kan guru TK. Kita ingat di tahun 1921-22 masa pandemi ya. Jadi yang ketika 21 akhir sampai 22 awal itu ada satu murid saya itu bisa baca. Tapi dia nggak paham yang dia baca.
0: Loh, dia bisa baca tapi dia nggak paham apa yang dia baca.
1: Katakanlah contohnya gini ya. Ada cerita tentang timun mas. Dia bisa membaca bahwa suatu hari ada seorang apa gini bla bla bla dan seterusnya. Tapi ketika saya tanya lagi, namanya siapa sih tadi anak itu? Dia bengong, nggak bisa jawab. Terus ganti lagi cerita, berulang seperti itu. Nah, kemudian kan saya heran, kok bisa ya?
0: Nah, itu jadi keresahan juga berarti ya. Untuk tenaga terus, pendidik juga jadi keresahan itu.
1: Betul, betul. Kenapa si anak itu tidak bisa menangkap hal yang kecil? Bagi kita ya, kita melihatnya itu hal kecil kok sepele kok dia nggak bisa. Terus kemudian dari komunitas guru. Saya kenal dengan Read Aloud. Waktu itu yang ngajak itu dari Depok. Terus saya ikut pelatihan online, ketemulah jawabannya. Mungkin cerita yang tersampaikan ke anak itu terlalu banyak informasi.
0: Too much ya berarti ya informasinya.
1: Betul. Kalau kita tarik ke bahasa Gen Z gitu ya, seharusnya info itu bisa tersampaikan dalam 3 kalimat. Tapi kita perlu membaca satu halaman. Banyak kan? Dan itu nggak sampai pesannya. Itu. Terus hal kedua adalah jenjang baca dari anak ini tidak tinggi. Kak Rene pernah membaca tentang jenjang baca nggak?
0: Jenjang baca itu belum pernah sih Kak Maria kalau masalah jenjang baca.
1: Jadi jenjang baca itu untuk memberikan level. Bahwa si anak itu sudah mampu di level berapa?
0: Ada ukurannya ya.
1: Misal kalau levelnya A, itu berarti anaknya sekitar 3, 4, 5 tahun, sekitar itu ya. 7 juga bisa. Bukunya itu nanti hanya terdiri dari 2 kalimat dalam satu halaman.
0: Menyesuaikan buku yang dibawakan juga ya Kak Maria ya.
1: Terus kemudian struktur kalimatnya juga tidak terlalu rumit. Misal ibu pergi ke pasar. Sudah sesederhana itu.
0: Levelnya ya berarti ya.
1: Levelnya
0: juga ya. Dan
1: nanti kalau sudah anak itu sudah paham gitu ya, itu dia nanti bisa naik ke level sampai ke level B1, B2, C, dan lain selanjutnya.
0: Oke. Gitu. Ini berarti karena berawal dari keresahan itu tadi ya. Keresahan anak-anak ya. Ini mereka bisa baca tapi kok enggak paham maksudnya apa. Itu juga menjadi PR juga.
1: Iya.
0: Oke, ternyata setelah ikut teman-teman di tenaga pendidik ikut pelatihan itu ternyata ketemu mungkin bis anak itu terlalu banyak mendapatkan informasi. Too much informasi. Betul. Yang didapat. Oke. Betul. Oke, okay. Dan 2022 komunitas Little Lot ini dibentuk dan yang tergabung di dalamnya ini siapa saja, Kak Maria?
1: Teman-teman saya ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru SMP, guru SD ada, perpustakaan ada,
0: banyak
1: mahasiswa
0: ya?
1: Juga ada.
0: Oh, mahasiswa juga ada ya? Oke, berarti cukup concern banyak dari berbagai latar belakang gitu ya, Kak Maria, yang tergabung di komunitas Little Lot ini. Dan ini kalau waktu mulai berjalan di tahun 2022 ini, komunitas ini, respon masyarakat atau sekitar ya, lingkungan sekitar di Ponorogo itu apakah langsung disambut positif seperti itu ataukah perlu proses untuk menerangkan konsep Little Lot ini atau bagaimana, Kak Maria?
1: Kita masih berjuang sih, Kak. Jadi ada kalanya itu mereka banyak yang datang, tapi ada juga yang tidak ada yang datang sama sekali.
0: Oke, ini ya berarti memang fasenya. Kadang-kadang waktu ramai gitu, waktu nggak ada memang nggak ada gitu. Tapi memang tujuannya ini fokusnya memang untuk teman-teman, apakah hanya untuk teman-teman di anak-anak TK atau bagaimana, Kak Maria? Concernnya, fokusnya.
1: Kalau sepanjang yang jalan ini memang kebanyakan murid saya ya, yang TK-TK itu. Tapi kita juga pernah ke anak-anak SMA, terus kita ngadakan kegiatan di sana juga sih.
0: Oke, untuk teman-teman SMA juga ya? Apakah levelnya berbeda atau bagaimana, Kak Maria?
1: Ya, kalau mereka bacaannya harus beda juga dong. Walaupun kalau saya kasih yang misalkan cerpen gitu ya, cerpen pendek, saya mereka juga perlu waktu juga untuk baca sih.
0: Oke, masih ini ya, apa ada waktunya tersendiri juga.
1: Betul. Nah, yang perlu digarisbawahi gini Mas Kak Rere. Little Lot itu bukan membantu kita untuk membaca ya, tapi menyenangi.
0: Oke.
1: Okay. Aktivitas membaca itu sendiri.
0: Oke. Okay. Lebih apa ya? Untuk menjadikan literasi seperti itu ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang bikin penasaran sebenarnya, Kak Maria. Kalau kita ngomongin komunitas ini, community ya, berarti kan banyak latar belakang yang berbeda-beda tadi, yang seperti yang Kak Maria sampaikan tadi. Ini kalau berkegiatan atau mengadakan gathering gitu ya, ini biasanya kegiatan komunitas Read Aloud Ponorogo ini ngapain aja sih, Kak?
1: Oke, normalnya ya, membacakan buku.
0: Membacakan buku.
1: Terus kemudian, ya, membacakan buku. Terus ada kayak kegiatan bermainnya.
0: Oke.
1: Jadi sekitar 1,5 jam itu sudah cukup.
0: Oh, untuk catering itu tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk berkumpul, untuk berkomunitas ini. Ini biasanya kalau misalnya yang apa aktivitasnya ini, apakah sebulan sekali bertemu atau bagaimana, Kak Maria?
1: Kita usahakan 1 bulan sekali sih, Kak.
0: 1 bulan sekali ya. Dan biasanya titik kumpulnya di mana ini, teman-teman di telat ini?
1: Wah, macam-macam.
0: Macam-macam ya. Terakhir
1: bisa
0: di mana
1: di
0: ini?
1: Sekolah. Terakhir di kegiatan OOTB.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bentar. Ada lagi yang baru lagi. Di kegiatannya HDI, Kak.
0: HDI? Oke.
1: Okay. HDI Indonesia itu. kita kerjasama dengan komunitas lain untuk menyampaikan, untuk sosialisasi lah.
0: Oke. Dan misalnya ini ada kegiatan membaca buku seperti itu ya Kak, apakah ini memang kebanyakan buku untuk anak, cerita dongeng atau genre lainnya Kak, atau beda-beda mungkin ketika berkumpul?
1: Beda-beda
0: gitu.
1: Tergantung pesertanya sih.
0: Mungkin kalau yang terakhir itu seperti apa Kak Maria?
1: Kalau yang kemarin itu yang di ADI ya, itu dia yang menghadiri kan waktu itu dikandengkan dengan lomba mewarnai.
0: Oke.
1: Jadi ada cerita untuk anak-anaknya. Terus ada sosialisasi tentang read aloud itu ke orang tuanya.
0: Oke. Jadi memang untuk anak juga senang gitu ya, untuk orang tua juga maksudnya tersampaikan gitu.
1: Iya.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Jadi apa namanya, ketika berkegiatan seperti itu ya, waktu yang kemarin mungkin dari bersama HDI ya Kak Maria ini. Ini ada gak sih momen-momen menurut Kak Maria lucu atau unik gitu atau memorable ya selama teman-teman bergabung ini di Retelot ini?
1: Dari respon orang tua atau anak?
0: Mungkin dari anak dulu aja, pasti unik-unik kalau dari anak ini.
1: Iya sih, kalau dari anak itu ada yang berani gitu ya, menyatakan atau bertanya, dan itu yang kita cari.
0: Bertanya ya, oke.
1: Nah, ada yang unik dari read aloud itu, Kak Rere. Nah, setelah read aloud itu sebenarnya ada kegiatan yang namanya think aloud.
0: Read aloud, think aloud. Oke. Ya.
1: Dan itu tidak semua trainer read aloud itu ya apa namanya, lisensi untuk melatih gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, bedanya dengan think aloud itu adalah kita bisa

0: Lanjutnya itu. Oke, okay, think a lot, oke. Okay. Itu tadi. Dan itu kalau dari ini ya, kalau dari teman-teman dari anak-anak ya. Tapi kalau respon dari orang tua seperti apa, Kak Maria?
1: Respon dari orang tua kebanyakan ya. Saya nggak punya waktu untuk membacakan cerita, Bu.
0: Makanya dibawa ke Little Lot, suruh bacain cerita. Oke, oke.
1: Iya, memang betul.
0: Oke, okay, menarik, menarik, menarik. Ya memang orang tua unik-unik juga berarti ini. Termasuk unik ini. Saya nggak ada waktu untuk
1: ya,
0: bercerita.
1: Ya, itu yang membuat, betul, betul. Itu yang membuat gini, Mas Rere. Kalau misal ada satu media, gitu ya, yang bisa menjadi alat buat komunitas seperti kita itu untuk menyampaikan cerita, itu akan sangat keren.
0: Oke. Ini kan juga termasuk mendukung upaya literasi anak kan ya, Kak Maria ya?
1: Iya, betul.
0: Karena kalau kalau kita melihat zaman sekarang, anak-anak kan, wah, sekarang kalau udah dipegangin HP mah lupa ini. Sering terjadinya kan seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Ini sebenarnya masih ini Kak Maria, kita masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan menarik soal Read Aloud yang Rere mau tanyakan ke Kak Maria. Cuma kita akan jeda sejenak terlebih dahulu dan sebentar. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen kedua ya Kak Maria ya.
1: Oke, siap Kak.
0: Oke, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat. Oke, teman-teman berdua stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Komunitas ya, di Jaga Malam ya, program Jaga Malam Pro 2 Komunitas. Bareng aku Reva Mananda sama Kak Maria dari Read Aloud Ponorogo. Halo Kak Maria, masih stay tune ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, masih ini Kak Maria ini dari Read Aloud Ponorogo ya, teman Pro 2. Ini sebenarnya Rere pengen tanya-tanya masih banyak ini Kak Maria, tapi kita kasih kesempatan terlebih dahulu buat penanya ya yang ada di kanal YouTube RRI Madiun ini. Udah ada beberapa, mungkin dari yang paling atas dulu ini, dari akun @danaok1101 ini. Apa yang membuat minat baca anak-anak sekarang itu kurang sekali Kak gitu? Dari akun @danaok ini. Silakan Kak Maria, mungkin bisa dibantu dijawab.
1: Oke, kita kembali lagi tanya ke diri kita. Apakah kita suka baca?
0: Nah, itu dia.
1: Baca itu dalam arti buku fisik ya.
0: Buku fisik.
1: Ya, bukan baca chat, bukan baca IG atau X atau apa ya. Buku fisik, e-book yang besar.
0: Oke.
1: Nah, pertanyaan itu dijawab dulu deh.
0: Oke, ini pertanyaan kembali nih. Oke, berarti seharusnya bagaimana itu Kak Maria?
1: Kalau kita sudah di usia dewasa ya, tak rasa kita harus memulai dari diri kita sendiri sih.
0: Oke.
1: Baca ringan-ringan aja.
0: Memberikan contoh berarti ya Kak Maria ya. Memberikan contoh.
1: Kalau sudah berkeluarga, mulailah untuk membacakan cerita.
0: Oke. Ini menarik loh ini. Ketika ada yang tanya seperti itu, gak langsung jawab. Karena ini nih, langsung kebalikan terlebih dahulu. Kita suka baca atau enggak gitu ya. Oh iya, bener juga ya. Bener-bener. Kadang kalau kita melihat anak-anak ya, Kak Maria, mungkin mereka kan merekam ya memori dari orang tuanya. Oh, orang tuanya suka main HP nih. Dia, mereka juga lambat laun mengikuti juga ya Kak Maria ya.
1: Jelas. Anak itu peniru paling ulung.
0: Anak itu peniru paling ulung. Ini buat teman Pro 2 ya, buat Gen Z yang sudah berkeluarga ini edukasi ini malam ini ya. Oke, jadi misalnya nanti teman-teman Pro 2 suka baca ini, tidak menutup kemungkinan anak dari anak-anak teman Pro 2 ini nanti juga ingin mengikuti ya Kak Maria ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah itu
1: tidak menampik gini ya Kak Rere. Buku itu masih dianggap mahal.
0: Oke.
1: Aku boleh nunjukkan, aku bisa nggak ya nunjukkan ini ya?
0: Nggak kelihatan.
1: Oke, nggak kelihatan. Tapi bisa juga kita mau pakai e-book gitu ya, kalau mau dianggap digitalisasi.
0: Digitalisasi, benar.
1: Buka aja aplikasinya Let's Read atau CB. Nah, itu di situ banyak sekali buku yang bisa diakses.
0: Oke. Menjadi ini ya, salah satu upaya juga ya Kak Maria ya ini ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terus kalau untuk yang sudah dewasa gitu ya, tapi belum punya anak, mulailah nyambangi Gramedia tuh. Ada kan di Madiun?
0: Nah, itu dia.
1: Satu bulan satu buku aja deh.
0: Satu bulan satu buku aja pokoknya. Itu ya.
1: Dan dibaca.
0: Dan dibaca, bukan dipajang kembali ya, dipindah pajang. Dari Gramedia dipindah pajang ke rumah. Masih dengan plastiknya.
1: Iya, okay. Jangan itu ya.
0: Oke, okay, jadi tetap dibeli satu bulan sekali aja, terus dibacakan, dibantu misalnya masih anak, diceritakan, didongengkan ya Kak Maria ya.
1: Iya, dibacakan persis dengan kata-kata yang tertulis di situ. Tanpa ditambahi.
0: Nah.
1: Ya.
0: Oke, okay. Semoga menjawab ya akun @danaok1101 ya. Oke, okay, ini berawal pertanyaan berawal dari keresahan juga sebenarnya mungkin ya. Terus dari akun @agus5z ini, bagaimana upaya komunitas ini ya agar minat baca bisa kembali menyala gitu.
1: Kita mulai dari diri kita sendiri satu, buku. Terus kedua, rutin untuk melakukan kegiatan itu.
0: Oke, dimulai dari diri kita terlebih dahulu dan rutin berkegiatan lewat read aloud ini ya, Kak Maria ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini salah satu upaya juga nih teman-teman berdua untuk menggiatkan, meningkatkan literasi pada anak ya. Dan ini dari akun @rarakidsmedia ini Kak Maria ya, ini bertanya seperti ini. Kegiatan rutin komunitas ini apa Kak? Bagaimana cara kami mengikutinya? Nah oke. Okay. Silakan Kak Maria.
1: Ada di Ponorogo atau Madiun?
0: Nah, ini Kak Rarakit ini tidak menjelaskan berlokasi di mana ya. Mungkin kalau di Ponorogo mungkin dibantu jawab ya Kak Maria ya.
1: Iya. Atau ikuti aja IG-nya Literasi Ponorogo.
0: Akun IG-nya Literasi Ponorogo.
1: Ya, Literasi 22 Ponorogo.
0: Literasi 22 Ponorogo. Ini buat teman berdua ya yang penasaran seperti apa kegiatannya dan pengen bergabung caranya gimana? Langsung aja searching di Instagram kalian masing-masing ya. Literasi 22 Ponorogo. Benar seperti itu ya, Kak Maria ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi nanti lebih detailnya boleh DM atau Japri ya. Japri untuk Kak ini misalnya infonya, Kak ini kegiatannya kapan ini? Kegiatan kapan Kak boleh bergabung? Nah, nanti detailnya gimana? Nanti langsung aja DM Literasi 22 Ponorogo. Oke. Dan ini ada lagi Kak Maria ini dari akun Eka Wulan ya, ini 1929 ya ini. Bu, bisa kasih contoh membaca yang nyaring itu seperti apa sih biar anak tertarik mendengarkan dan akhirnya mau ikutan membaca? Nah, silakan Kak Maria, okay. Mungkin bisa dibantu.
1: Terus ini gimana aku menunjukkannya ya?
0: Mungkin dari cara intonasinya Kak Maria, seperti apa? Apakah satu?
1: Kalau intonasi, bentar, ini judul ceritanya itu adalah aku mulai aja ya, menyotongan aja ya.
0: Silakan, silakan Maria, Kak Maria, silakan.
1: Oke, kalau ketika kita pakai read aloud, teknik read aloud, judul itu harus dibacakan dulu, sama pengarangnya. Jadi itu sebagai bagian dari apresiasi kita kepada penulis dan ilustrator.
0: Oke, kepada autornya lah ya.
1: Ya. Aku coba mulai nanti satu halaman aja deh.
0: Oke, silakan Kak Maria, waktu dipersilahkan. Seru ini.
1: Oke, judulnya ya. Apakah sudah asin? Pengarangnya namanya Nico Tiana dan ilustrator Dinar Priska Putri.
0: Oke.
1: Asik. Pesanan telur asin emak bertambah banyak. Arin bakal lebih sering ke peternakan. Pak Danu masih sibuk. Arin harus mengambil telur bebek sendiri. Biasa aja kita bacanya.
0: Oke. Jadi kita
1: ini adalah halamannya tuh penuh gambar gitu Kak Ren.
0: Oke, penuh visual ya.
1: Okay. Betul. Jadi yang di dua kalimat pertama itu gambarnya itu ada rumah. Terus di depan rumah itu ada emak. Terus di sebelahnya emak itu kayak ada tumpukan kardus isinya telur asin.
0: Oke. Oke, tadi
1: suasana rumah biasa.
0: Tadi sempat memvisualkan ketika Kak Maria ini apa membacakan. Asik gitu ya. Pesanan telur emak sudah datang ya tadi ya di awal tadi ya.
1: Bertambah banyak.
0: Bertambah banyak itu udah visualnya kayak gitu ya gitu. Itu mungkin ya dipikirin ini ya anak-anak usia dini ketika dibacakan dongeng gitu ya.
1: Oke. Iya, betul.
0: Oke, menarik ya. Oke, Kak Eka, Eka Wulan 1929 ya, ini sudah semoga menjawab, nanti ini bisa diikutin nanti semisal sudah berkeluarga ya. Oke, ini menarik. Dan Riri mau tanya ini Kak, menurut Kak Maria ini dari teman-teman komunitas Read Aloud Ponorogo ya, ini yang menjadi tantangan terbesar untuk mengajak generasi sekarang supaya meluangkan waktu untuk membaca atau berliterasi itu apa sih Kak? Challenge-nya.
1: Industri ekonomi.
0: Industri ekonomi betul. in this situation gitu ya.
1: Waktu.
0: Waktu. Oke. Okay. Ya, apakah banyak distraksi atau bagaimana, Kak?
1: Kembali lagi ya. Waktu itu kan ada terbatas ya. Sehingga kita itu tidak menjadikan membaca buku itu prioritas nomor satu.
0: Oke. Jadi karena waktu itu tadi ya.
1: Iya.
0: Menjadi tantangan juga ini buat teman-teman ya di komunitas Reader Lot ini. Oke.
1: Aku boleh nggak nanya Kak Riri?
0: Boleh, boleh. Silakan Kak Maria.
1: Oke. Kak Riri, semisal awal bulan gajian nih.
0: Wah, seneng itu pasti.
1: Hal apa yang pertama dibeli?
0: Hal apa yang pertama dibeli? Ini Riri first time ditanyain waktu siaran di Desara Live. Oke. Kak Maria tadi bertanya, waktu awal bulan gajian, hal apa yang pertama dibeli? Wah, ini pasti kita cek wishlist bulan lalu ya. Cek wishlist bulan lalu di keranjang ya. Apa ya ini ya kemarin ya? Ya, check out ini aja lah, check out ini. Pasti gitu, kalau Riri ya. Itu.
1: Nah, itu juga wajar. Pasti dilakukan semua orang kan? Nah, katakanlah Kak Riri punya 50 wishlist.
0: Oke.
1: Buku nomor berapa?
0: Aduh, nomor berapa? Aduh. Sepertinya tidak ada di wishlist itu.
1: Ada. Nah, betul Kak.
0: Itu yang terjadi ya, Kak Maria ya? Atau memang iya, case-nya seperti itu gitu ya?
1: Iya. Seandainya ya, seandainya kita menempatkan buku itu entah di nomor 20 atau di nomor 10 kah? Pasti si kecil tuh pasti punya perpustakaan sendiri di rumah.
0: Oh iya iya. Benar. Oke, sebuah edukasi malam ini ya teman berdua ya. Yang suka check out ini, suka check out, langsung aja tetap masukin ini ya. Buku itu sebagai bagian dari check out teman-teman ya. Entah nanti di urutan keberapa, yang penting mau urutan 30, urutan 40, urutan 20, yang penting di check out ya.
1: Iya.
0: Oke, ini menarik. Oke, ini kita masuk di penghujung acara, Kak Maria. Mungkin Riri pengen tanya ke Kak Maria dan teman-teman ini, khususnya harapan dari Kak Maria dan komunitas Read Aloud ini kedepannya ini seperti apa ini dalam membangun budaya membaca di Ponorogo ini? Harapannya
1: itu ada perhatian ya dari keluarga muda, keluarga tua, semualah.
0: Oke.
1: Untuk memperhatikan buku.
0: Memperhatikan buku, oke.
1: Jadi mengembalikan itu menjadi prioritas. Terus membiasakan apa ya, ada me time keluarga yang melibatkan buku.
0: Me time keluarga dengan melibatkan buku. Oke. Itu.
1: Tidak menampik bahwa anak-anak sekarang ya. Lebih suka manga, lebih suka komik.
0: Iya, iya lagi itu.
1: Anime.
0: Bener. Oke.
1: Tapi bukan berarti kita nanti, oh jangan pakai itu. Enggak kan?
0: Oke.
1: Kita bisa kok masuk ke mereka. Baca aja bareng.
0: Jadi pendekatannya seperti itu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Dan yang paling penting adalah ada diskusi setelah membaca itu, Kak.
0: Oke, ada diskusi, ada review lah ya, Kak Maria ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini buat keluarga-keluarga di Ponorogo dan Madiun ataupun di mana aja yang menonton siaran ini ya, ini sebuah tips juga ketika anak mulai membaca buku ya, ditemenin lah, di review kalau bisa membaca bareng ya.
1: Ya.
0: Oke, ini.
1: Terus kalau Kak Riri memperhatikan atau melihat berita beberapa yang waktu lalu tentang PISA?
0: Oke.
1: Itu kan kita kurang di berpikir kritis ya. Nah, itu awalnya dari diskusi.
0: Oke.
1: Semakin anak itu bertanya, semakin kita melakukan diskusi dengan anak, kemampuan berpikir kritis terasa, Kak.
0: Ah, iya ya, bener ya. Karena ada feedback di situ ya. Semakin tajam juga cara berpikir anak nantinya.
1: Betul.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ini sebuah tips juga ini. Malam ini full edukasi dari Kak Maria ini buat teman-teman Pro 2 ya yang menonton siaran malam ini, mau menonton di YouTube atau mendengarkan, ini hal yang menarik sekali. Oke, ini mungkin saya relikasi ini Kak Maria. Pesan terakhir nih, pesan-pesan buat teman Pro 2 yang menonton, mendengarkan, yang ada di Ponorogo atau di Madiun atau dimanapun ini, pesannya apa ini Kak Maria dari komunitas Read Aloud ini?
1: Cintai baca buku sih.
0: Baca. Oke. Cintai membaca buku. Ini sederhana tapi wah, effortnya ini perlu latihan terus ini berarti ya Kak Maria ya. Oke. Teman Pro 2 ini kita sudah sampai di penghujung obrolan Pro 2 komunitas ya. Ini dari perbincangan malam ini Rere rangkum ya sedikit. Membaca itu ternyata gak harus selalu identik dengan suasana serius, membaca dalam hati, sunyi, sendirian gitu ya. Tapi bisa lewat metode read aloud ya, membaca bisa menjadi aktivitas yang dilakukan bersama dan dikemas dengan cara yang lebih interaktif ya. Ini tadi seperti yang disampaikan Kak Maria ya, komunitas read aloud Ponorogo ini menunjukkan bahwa komunitas ini bisa menjadi ruang untuk bertemu, berbagi cerita, bahkan ada kesan-kesan unik tadi dari anak, dari orang tua yang menjawab tadi orang tua. Saya nggak ada waktu untuk membacakan dongeng itu, jadi cukup unik juga itu tadi. Jadi ikut bergabung Reader Lot untuk, tapi ada usaha di situ untuk ini ya, menggerakkan literasi bagi anak gitu ya. Dan yang kalah menarik ini ya teman-teman Pro 2 ya, di tengah kehidupan kita yang semakin dekat dengan gadget ya, dengan berbagai macam konten digital, ini kehadiran komunitas Reader Lot ini menjadi salah satu cara untuk tetap menghadirkan pengalaman ya, pengalaman membaca secara langsung dan bersama-sama berdiskusi hingga nanti di tahap think aloud tadi ya, berpikir tadi, berpikir kritis juga. Ada interaksi, ada suara, ada ekspresi, ada cerita yang bisa dinikmati bersama-sama ya. Ini buat teman Pro 2 yang pengen mengenal komunitas Read Aloud Ponorogo, ini tadi sempat disepil oleh Kak Maria ya. Di Instagram juga ada literasi22 Ponorogo. Nanti yang mau bergabung atau bertanya-tanya soal komunitas ini, cara gabungnya bagaimana, kumpulnya di hari apa, silahkan dibuka Instagramnya masing-masing, ketik aja atau mungkin di follow ya, di follow tanya-tanya juga boleh. Dan terima kasih buat Kak Maria ya, dari komunitas Read Aloud Ponorogo sudah ngobrol bareng, berbagi cerita bersama malam ini ya Kak Maria ya. Dan sudah diberikan tips unik
1: senang ya. Hati, Kak.
0: Ada edukasi-edukasi yang ternyata oh seperti ini loh, ternyata ini ada edukasi-edukasi yang mahal ini. Oke, mungkin itu saja ya Kak Maria ya malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ya, membagikan edukasi soal berliterasi yang baik. Dan Pro 2 Jaga Malam hari ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah acara ada Nia Firmawatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Armita, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reformananda Eke Rere pamit undur diri. Sampai bertemu di program selanjutnya di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI.co.id, sumber

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
6: Cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mat, kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat, Mat, itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat, Rahmat, hei, Rahmat, ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
1: Kamu ini kayak nggak ada kerjaan aja. Kenapa nggak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan nggak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
0: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
1: Bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
1: Ya udah. Cepet, buruan.
0: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
1: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Mak?
1: Mat, kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
0: Mak ini cerewet bener loh. Nanti, Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
1: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing, Mak, dengernya.

0: Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok perasaanku jadi nggak enak ya? Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, kok malah ngelamun? Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilya sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikan yang banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu nggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat. Iya.
2: Pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja ya sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya?
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak, gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
3: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
4: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
4: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang karena Pak Ujang tenggelam di laut.
1: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi.
4: Sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu. Bapakmu, Mat. Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
1: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
4: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
4: Tadi subuh bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan bapak juga kaget dan gak bisa menolong bapak kamu. Karena tiba-tiba bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong temukan suami saya, yo.
2: Mak yang sabar ya, Mak. Mak harus sabar. Ada rahmat, Mak, yang akan jaga Mak. Pokoknya Mak harus sabar ya, Mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
4: Mak, sabar, Mak. Sabar ya, Mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, Mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak, pulang.
2: Mak, udah, Mak. Jangan nangis terus, Mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo, Mak, kita berdoa aja, Mak, supaya bapak bisa ketemu.
4: Iya, Mak Mina. Ayo kita berdoa. Semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo, Nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo-Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 妈，阿迪贝拉呀，阿姆扎克拉苏苏，strawberry sama popcorn ya。
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Inspirasi Pro 2.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

Itulah demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu sampung,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Badan Gizi Nasional BGN memastikan penguatan regulasi program makan bergizi gratis diikuti penerapan konsisten sampai dengan tingkat pelayanan di seluruh layanan. Penerapan regulasi mencakup standar operasional, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta prosedur pengendalian resiko untuk memastikan layanan berjalan dengan aman. Informasi lainnya, pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, siap menjalani tur Eropa. Adapun keduanya berharap bisa kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan dan Felicia mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Platnas PBSI, di mana keduanya kini terus menyesuaikan pola permainan, komunikasi, dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Dalam hal ini, Dejan dan Felicia dijadwalkan tampil di turnamen Denmark Open 2026 pada tanggal 13 hingga 18 Oktober 2028. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke French Open 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 25 Oktober 2026. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada!
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Hai, selamat pagi. 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Pada semangat pagi mengiringi kita semuanya. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari ya, teman Pro 2 untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Pastinya di pagi hari ini Nabila ingin mengajak kamu semuanya untuk bersenang-senang gitu ya. Kamis manis, asik. Jadi buat teman Pro 2 nih, nantinya di pagi hari sambil menemani kamu lagi siap-siap untuk berangkat bekerja dan juga berangkat ke sekolah, ada beberapa informasi update ya, berita-berita terkini mulai dari berita nasional, berita lokal, pokoknya bisa kamu pantengin. Dan nanti juga akan ada sepada topik yang bisa kamu sekalian request lagu ya. Pokoknya sampai dengan Hitlist Indonesia pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu. Namun program Badu RR Madiun masih akan menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Eits, bukan RRI News. Kalau RRI News itu lebih buat pembaca berita. Tapi lebih tepatnya aplikasi RRI Digital ya. Bisa di streaming rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama kali ini yang akan Nabila hadirkan pagi hari seputar olahraga, di mana 3 dari 4 tunggal putra Indonesia yang akan menjadi andalan tim bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini merupakan debutan semuanya. Di antaranya ada Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidillah, dan Muhammad Yusuf yang akan menjalani pesta olahraga Asia yang pertama. Dan pastinya di sini PBSI gitu ya, Alwi mengungkapkan bahwa rasa syukur senang bisa mewakili Indonesia di Asian Games. Walaupun ini Asian Games pertama bagi Ubed dan juga Alwi, keduanya memiliki pengalaman di ajang dengan persaingan yang ketat. Mereka pernah memperkuat Indonesia untuk SEA Games, Piala Sudirman, dan juga Piala Thomas. Sementara berbeda dengan Yusuf yang belum punya pengalaman tampil di turnamen besar, dukungan senior sangatlah berguna baginya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Di hari terakhir pemusatan latihan, ketiganya mendapatkan pengalaman berharga dengan hadirnya legenda hidup Jepang, yaitu Kento Momota. Momota sendiri menjadi mentor sekaligus sparring partner, di mana di sini Kento Momota adalah itu ya, pebulu tangkis yang dulunya luar biasa juga di dalam karir perbulu tangkisan. Jadi senang bisa berbagi lapangan gitu kalau diungkapkan oleh Ubed. Nah, adapun tim bulu tangkis Indonesia sudah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Tokyo dan tim akan bertolak ke Nagoya pada hari Kamis 17 September pagi untuk masuk ke perkampungan atlet. Sebagai informasi, Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang bulu tangkis akan bergulir mulai dari tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori beregu, sementara 25 hingga 29 September adalah kategori perorangan. Kompetisi ini akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Yuk segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pertemuan kedua, Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan kepala negara saat meresmikan transportasi publik cepat berbasis light rail transit atau LRT Jakarta. Tidak hanya para kepala daerah saja, namun Presiden Prabowo menyebut juga akan mengumpulkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tujuannya diungkapkan kepala negara untuk meluncurkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI. Dijelaskan bahwa gerakan Indonesia ASRI ini sebagai upaya bersama untuk menciptakan seluruh kota di Indonesia yang bersih dan juga hijau. Presiden Prabowo menegaskan langkah ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan transformasi bangsa. Dan diungkapkan bahwa nanti semua ibu kota provinsi, bahkan semua ibu kota kabupaten harus dirubah. Termasuk Indonesia di sini harus bertransformasi gitu ya. Hilang sampah, bersihkan kali-kali, dengan teknologi, dan sebagainya. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan Indonesia ASRI, Presiden Prabowo berharap agar hal ini bisa diimplementasikan di Jakarta. Sebagai kota dengan gedung-gedung pencakar langit, Jakarta ditekankan oleh kepala negara dapat menerapkan konsep vertical garden, di mana dalam hal ini adalah mewujudkan kota hijau. Kota hijau di sini diantaranya

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi butuh film yang diadaptasi dari sebuah novel, kali ini Robert De Niro membintangi The Whisper Man, sebuah film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Nah, ini film ini bakal seru ya, karena memang diadaptasi dari novel karya Alex Dorr yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Adapun The Whisper Man ini mengikuti Tom Kennedy sebagai seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak. Tom kemudian pindah bersama putranya bernama Jake demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya. Namun harapan tersebut berubah menjadi ketakutan ketika Jake tiba-tiba menghilang dalam keadaan yang penuh misteri. Lantas, Tom kemudian meminta bantuan ayahnya bernama PT Willis, pensiunan detektif yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan berantai. Pete dikenal pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisperman dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya, di mana hilangnya Jack membuat Tom dan Patty kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini mengantui kehidupan mereka. Selain Robert De Niro, film ini menghadirkan Adam Scott sebagai Tom Kennedy serta sejumlah pemeran lainnya teman Pro 2, di antaranya Michael Monaghan, Hamish Lynn Callater, ada Owen Teague, Axton Porto, ada juga Will Brill yang turut membintangi film thriller tersebut. Dalam hal ini, The Whisperman disutradarai oleh James Ashcourt dengan cerita yang diadaptasi dari novel thriller karya Alex Dorr. Film ini resmi tayang di Netflix pada tanggal 28 Agustus 2026 dan sekarang tersedia untuk kamu saksikan melalui platform tersebut.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.